Terima kasih Wari Ledi, perpun ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Wari Ledi, kebajuan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI membuat banyak anak muda semakin bergantung pada gawai. Namun dibalik pesatnya perkembangan teknologi, kemampuan dasar atau basic skill justru menjadi bekal untuk bertahan dan juga berkembang di dunia kerja. Founder Fobika House Creative, Azamira Bibi, mengatakan masih banyak keterampilan penting yang dianggap sepele, ya, underrated, padahal memiliki peran sangat besar dalam menentukan masa depan seseorang. Ia menilai kemampuan berkomunikasi dan literasi menjadi fondasi yang wajib dimiliki oleh generasi muda. Damarilo menurutnya komunikasi bukan sekedar kemampuan berbicara di depan umum, tetapi juga menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, serta juga memahami informasi yang tepat. Dan selain itu juga Warilo, Zamira menyoroti pentingnya self-awareness atau regulasi emosi, kemampuan berpikir kritis hingga kesadaran spiritual sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan juga kehidupan sosial. Nah, ia juga mengingatkan Warilem bahwa banjir informasi dan dopamin instan dari media sosial dapat mempengaruhi cara berpikir serta pengendalian emosi jika tidak disikapi dengan bijak. Dan ia juga berharap anak muda tidak hanya mengejar penguasaan teknologi tetapi juga untuk pengembangan kualitas diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang dan juga menjadi pribadi yang berkarakter.

0: Terima kasih Warelon di Purwoda dan Purwoda masih bersama kami RRI program Pata Banda Aceh. Warelon, prestasi akademik dinilai tetap penting namun belum cukup menjadi penentu keberhasilan seseorang di dunia kerja. Generasi muda juga perlu membangun keterampilan non-akademik dan juga mampu menunjang kemampuan beradaptasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Founder Fobika House Creative Zamira mengatakan pada Jumat 26 Juni 2026 sistem pendidikan selama ini cenderung menitikberatkan pada pencapaian nilai akademik. Padahal setiap anak memiliki potensi dan kekuatan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diseragamkan. Ia juga menjelaskan bahwa banyak anak yang memiliki nilai akademik tinggi namun kesulitan saat menghadapi proses wawancara kerja karena kurang mampu berkomunikasi dan juga mengomunikasikan pengalaman dan kompetensinya. Sebaliknya, tidak sedikit individu dengan kemampuan akademik biasa saja justru memiliki keterampilan interpersonal dan juga kepemimpinan yang baik. Dan menurut Zamira juga orang tua dan pendidik perlu mengenali karakter serta potensi anak sejak dini. Karena demikian, pengembangan dan juga kemampuan tidak hanya berfokus pada nilai rapor tetapi juga pada kemampuan mengkomunikasi, kepemimpinan diri dan juga karakter. Dan ia juga mengajak generasi muda untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, mengenali diri sendiri dan juga menentukan prioritas pengembangan keterampilan sesuai potensi masing-masing. Dan menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu namun kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama dalam menghadapi persaingan di masa depan.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Kenapa berhenti mendadak, Bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya Bang lihat, lusuh dan lemas.
2: Nek, Nek, kenapa Nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih Nak.
2: Sama-sama Nek.
1: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Indonesia masih berperang melawan virus corona yang melumpuhkan kehidupan. Namun, kita harus tetap berjuang untuk merdeka meraih kebebasan dari corona. Semangat perjuangan bukan berarti hanya di medan perang. Menunjukkan semangat perjuangan bisa di mana saja. Perjuangan seperti apa yang harus dilakukan saat pandemi? Dan kemerdekaan seperti apa yang bisa diraih? Merdeka dalam hal kesehatan, merdeka di segala sendi-sendi kehidupan. Kita tetap bisa berkarya di mana saja, di sekolah, di sawah, di rumah, dan dimanapun. Perjuangan itu dapat berupa memberikan semangat, membagikan makanan bergizi bagi yang membutuhkan, membagikan masker, memberikan solusi yang tepat, dan lain-lain yang dirasa

0: kamu di masa pandemi ini. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
1: Welcome to my party.

0: kau. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengahuronyo merempok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lon pengondron dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo Sabtu tanggal 27 Juni 2026 melalui RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboil Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Poh tikurung 15 binet warta Indonesia bagian barat warihlon untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo silahkan red 2 penembui 0651705055 0817 67 88 886. Dan warihlon karena uronyo nah dialog ya lagi biasa ba uro Sabtu tip-tip uro Sabtu kita nyona dialog asokai ya dengan Sidro Doto yaitu Dr. Fona Yunira SPP dengan tema vape gaya atau ancaman. Mbak Pohtiblah sampo an poh dua belah ente nyen ke untuk si reboh getanya hadirkan cuma sampo an Pohtiblah ya. Jadi untuk drone yang kena bergabung dalam acara si reboh silahkan red dua buah nombor yang kalian Nurul sebutkan yaitu 0651705508 0817 67 88 886. Dan menurut drone vape-nya gaya atau ancaman ya warilon ya. Jadi sebutkan red dua buah nombor yang kalian Nurul baca buno ya. Yang kawai gepreh bak nemboi 886 yang kawai. Naco ile. Halo, assalamualaikum warahilon.
1: Waalaikumsalam warahilon sih.
0: Iya, nacek mat.
1: Iya, gimana kan Nurul, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cek mat giban.
1: Alhamdulillah sehat sih cek mat no.
0: Alhamdulillah.
1: Bina bak kursi goyang.
0: Bak kursi goyang bengahnya. Sampo po 12 ha.
1: Sampo po 12 posa.
0: Po 12 posa. Hana piyo huli ya Encik Mat?
1: Hana piyo huli.
0: Untuk malam baru piyo.
1: Saya di Pantai 7 sudah mulai kering.
0: Iya, gerobak warna biru ya?
1: Nah, gerobak biru.
0: Iya.
1: Sampu dia yang nangkat si ayam Encik
0: Mat. Sedih ya Encik Mat. Tapi agak tepuk baju ini nah Encik Mat?
1: Agak tepuk lah.
0: Karena gimana? Karena padat pinan ya?
1: Ya, padan. Barisannya padan memang.
0: Harus
1: awal padat lom.
0: Oh, awal padat lom.
1: Awal padat lom nak awak kami bubur goreng lain malam kan?
0: Oh, ya ya ya.
1: Wah, nali tinggal kamu tinggal.
0: Iya, cuma. Dah
1: saja tu lah kira. Pada awal si padat aju.
0: Nya,
1: si pan. Pora apa yang kalau lagi penayung aju?
0: Nya, yang kenyan. Biasa menyet aja. Sate cemak hal durian te. Karena
1: durian te kan. Hana lagi aju kecak, hana lagi aju kerobak biru.
0: Pokoknya nyo warna biru nyan ke
1: ha. Kerobak kan. Medali cairi belah unu, medali warna kafe belah unu, belah unu, belah unu, nah warna kafe. Medali cairi belah unu.
0: Okay. Siap Cik Mat. Laris manis Cik Mat ber. Sate je ber. Sate.
1: Lagu yang anak-anak tema.
0: Orangnya tentang vape. Tentang vape yang ruko elektrik. Yang menurut drone orang yang merokok vape nyen kiban menurut drone. Maksudnya kiban lebih get daripada rokok biasa atau kiban?
1: Rokok.
0: Rokok vape.
1: Ya, rokok sama mandung dan menteng candu.
0: Sama-sama
1: ya, candu ya. Yang beda ini ya rokok asap elektriknya.
0: Asap ya, elektriknya.
1: Yang paru-paru deh. Ya.
0: Kiban?
1: Tenang paru-paru basah main elektrik.
0: Ah, menan.
1: Ah, yang kan elektrik kita jam saja yang candu langsung kan. Karena lagi perasan rasa strawberry, rasa anggur, inam, rasa apa sih, nah rasa-rasa lah.
0: Yeah,
1: ah, yeah, makanya yeah. Urus mangat cari, ya. Nah.
0: Nah rasa alunya beji pi hana hana get lagi ruko yang tatet biasanya kan?
1: Ah, ruko lagi ruko biasa.
0: Be baje dutung dutung baje lah dong kan? Red abe abe.
1: Dong orang dong orang kapula. Jilbab dutungnya urut ruko.
0: Ya. Okay, Cik Mat. Berarti nyo Cik Mat mending oh Cik Mat nak pi ruko ah?
1: Cik Mat nah.
0: Nah. Oh.
1: Yang nak rupa lebih agak baik nak urina samping.
0: Wis. Gawat tak dah.
1: Kerana awak butuh rupa dengan urina.
0: Oh, maka. Ya.
1: Makanya saya kata macam ni, awak butuh rupa dengan orang macam ni.
0: Azai eh nak minta ya Cik Mat ya ke rukuk
1: ya. Ya, kali hari ni jadi lembu pali entuk kan. Karena rukuknya kan tu kibang buat sama orang agama ya. Kalau tak boleh kan candu kan. Yang kedua gado suntuk.
0: Oh gado suntuk.
1: Ya. Mena stres gado lagi.
0: Sebab naga pegah le doto, gado stresnya gara-gara getanyo tarik nafah, alahan kon tak tarik nafah rat baba halan tatun baru tep debit macu-macu kan ah. Yeah. Waktu tengah stres kan lagi ancit, maka aja gado. Taban lagi gerakan waktu tengah merukuk ya.
1: Karena merukuknya kibang, wadah tak tapi merukuk sih.
0: Iya sih, betul-betul. Iya. Betul. Kan?
1: Kecuali kalau pada pak galau minyak yang berharap rokok lah nak diserokok
0: lah. Yang jika bahaya drop tu bahaya gop lom kan?
1: Salah tu. Kata yang rutong o kan? Nenah yang rokok memang dilarang yang nak merokok.
0: Ya. Siap Cik Mat.
1: Tadi minyak orang agama nak merokok dalam tripes, dalam minyak tu memang drop yang nak merokok kan?
0: Iya, betul.
1: Bayar yang orang agama nak merokok yang nak merokok.
0: Tapi ladu orang memang gimana? Hana Tom gemat ya makaji Hana gemerokok ya.
1: Nah, saya kepek lagi abang dong merokok. Nah, tapi dia Hana candu lagi lompir kok.
0: Oh, nah.
1: Mena tu lebu tiba mena. Tapi kadang-kadang Hana pergi bagai. Kadang leoro tiba lagi.
0: Mana?
1: Ya, rokok pilih-pilih.
0: Hanjut mandu mah.
1: Anjir mandu.
0: Emang beda rokok beda rasa aja ya. Jo beda Cik mana?
1: Rasa merokok Cik Mapi memang dari kalau tu pun dari pokok semudah Cik Mara.
0: Pokoknya asai awai phone menduri rokok enggak mereknya sampai Aino.
1: Nah tu Aino, anak belum berubah kan?
0: Iya. Kacocok hanya ya.
1: Kacocok hanya. Yang sepi rokok lah yang apa aja baca.
0: Oh baca. Baca
1: dah tu.
0: Oh mana? Baca. Ya. Siap Cik Mat. Lagu pelagu nuru puta uronyo.
1: Siban?
0: Lagu pelagu uronyo.
1: Lagu Hana Maguna.
0: Hana Maguna dari Armawati.
1: Armawati ya.
0: Hana lagi.
1: Armawati ya.
0: Hana pulih tagai. Pokoknya menyo. Menyo Hana kesebut penyanyi tetap Armawati nana.
1: Armawati
0: le. Okay, siap.
1: Di rumah tu Armawati ya ada langsung kopdar macam mana? Lagi-lagi yang kurang pas lu dengar ke Hana laga.
0: Mahan cemburu cik ni dengar Armawati tapi.
1: Lagi dia pergi rupak ni. Rupaknya dari tapi aja rupak lain.
0: Oh setia tak berarti Cik Mat eh.
1: Mami yang dulu lagi lain Armawati senang tak Cik Mat kena lagu. Senang juga. Ya. Cik Mat lagi kan.
0: Mana kawai Cik Mat.
1: Puhai lagi Armawati ya. Mana lah contoh.
0: Ya. Hana Megunali kam rumpok.
1: Hana Megunali.
0: Berarti awai meguna.
1: Awai meguna, ini Hana Megunali lekat tuhah.
0: Nye. Salam ke so Cik Mat. Yang kenyan.
1: Nya u kati mau kukui lah kan. Tantah je ni kan.
0: Betul.
1: Tak biasa apa ni nak.
0: Gajak ke apa ke nak? Iya, apa kan yang
1: adalah kamu umai tentu ah.
0: Umai tentu. Ya.
1: Ya nak ultimo adalah kamu hanya jadi tentu, mana lagi tentu.
0: Wajib ah.
1: Ya, kau wajib lagi.
0: Syarat.
1: Nah kan? Syarat.
0: Ya.
1: Hanya wajib. Kiranya hanya anak kan. Tak mau konten kan?
0: Iya, betul.
1: Ya memang
0: ada
1: harus nak.
0: Iya, betul.
1: Tak barang, nak. Jadi menerima kamu bakal kemai ultimo. Jadi pula tengah yang kenang-kenangan waktu kamu kahwin anaknya.
0: Ubet toh kai jong ba.
1: Waktu kamu kahwin toh kau beroji. Waktu kamu kahwin mak roh rumah waktu jauh nak. Tapi kamu jauh boh.
0: Okay,
1: macam
0: Cik
1: dari Cik Mati tu kan kalau Pak Satari oh coba insang kan?
0: Kabere. Silakan salim-salim ke
1: sok. Salim-salim ke sok. Salam keluarga, selamat iman dunia akhirat. Amin. Kebanyakan si baik tua kan. Kadang-kadang kebanyakan tua sih kalau kata mak. Yang anak tua kebanyakan lah.
0: Iya, nyok bawa wai sebut nggak baik tua.
1: Makanya awal-awal aku sebut nangis anak. Dia yang Kak Hayati. Dia yang Kak Diana, Kak Eli, Bang Amri, Bang Basri, Bitaya.
0: Dia
1: akan urut mempunyai jodoh raya panjang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Makasih banyak kan urut.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru ya. Tengok Mbak Kursi Goyang. Di Liket Cik Mat, kagak pereh Mbak Pudijoh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, analis semua. Bukan Rena. Halo, Assalamualaikum. Iya, analis semua. 7055. Kaget among klai di Likot Cik Mat Red 6886. Halo, Assalamualaikum Warahilun.
2: Waalaikumsalam Warahilun saya.
0: Iya, Kak Hayati.
2: Iya betul deh. Nyari rezeki tak kak ke mana?
0: Padahal nak orang buno, tapi kita orang yang langsung ke sambut li Kak Hayati.
2: Langsung dan cakap Kak Hayati. Kak Hayati lun buna.
0: Empat nak kesempatan tabung juga lah ya. Punya hampa badan culuk akil lah pokoknya.

0: Ya, tapi tanya orang ini mana ada perukau yang heran.
1: Orang kedainya stres sih kan, Kak?
0: Aku ni dah pil yo.
1: Tapi gawat tadi menyuri nang yang pi ruko ya, beda ya, memang ya, ragam.
0: Lagi tomboy ya.
1: Tomboy menan hika menan ya. Padahal sama saja ya efek juga Kak ya.
0: Tapi yang pomo mana ada urin nang pi ruko.
1: Iya. Beda wet kenan ya, lebih gede dah. Iya, Kak Hayati. Kiban rasa ji. Anak Kak Hayati dan yang.
0: Nah, pun ada lah le drum piroko. Orang dia piroko itu salah ke buat dah cuma sap ji ya. Memang lagi cik mak ke mana awam tu ring ruko di dari padangan tu.
1: Dona cinta ruko. Dona cinta ruko hang pun dia berarti ya.
0: Ha, hang pun dia ruko ni. Memang kon ruko elektrik tu lah.
1: Iya.
0: Ya, ruko biasa kan.
1: Man beda-beda ya. Beda. Beda kiban kan ya. Beda kelebihan dengan kekurangan ji. Mana?
0: Ya, mah punya anak-anak komun Kak Yati. Oh, ruko kan risau kan ya. Ya, bukan hari ini be permen karet kau.
1: Memang gak be kan?
0: Bukan hati ini kau nak tanuk muda. Oh, itu ni nana. Mau runduh hanya pi permen karet udah yang
1: kan. Ada yang?
0: Ayo runduh hanya hanya galak hanya kata galak ruko atau itu na.
1: Betul betul lagi. Lagi cek mat pegah tak nyok. Katanya menyok kabeda merek. Entah kah angkat tumpul lam beda bentuk ya.
0: Yang kenyal cek mat. Mampu mangat ji kayak tiada yang kan. Pegah gaba cik pegah kan cik mangat tapi rokok untuk tanya apa-apa nak masalah hana tak terbebani pegah maka tapi rokok cik kaglah pikiran ni pegah
1: ketenang ya.
0: Malah oh hana yang hana tapi rokok ah
1: ya hana ada rupa dia
0: ayo nak cerita awak nan kan
1: nya aki Hayati.
0: Nan dek tapi dah yang mana tapi rokok kata ele kan.
1: Karena
0: pegah ele bapa yang pi rokok.
1: Karena gak ada pegah dek dah yang ada doa eh.
0: Akhirnya dah yang ada doa pi rokok. Nanti kan pegah ya api kata ngam paling candu lah ngam ele pe macam mana. Dah nak apa pun. Dek
1: jadi dah yang ya.
0: Sekadium.
1: Iya, menyana gedamong. Taknya nak tok-tok di.
0: Akhirnya anak pun berarti Abi pasti dah mengelong.
1: Iya. Okey, Kak Hayati. Lagu apa lagu Nur Putra ke mana?
0: Lagu kan? Kak Cok Armawati ni Nur Putra Amirahmi lah.
1: Amirahmi. Okey, tak boleh judul je?
0: Bahtera Tan Lai, Amirahmi.
1: Bahtera Tan Lai, betul. Salam-salam.
0: Lagu yang kan dek tengok lun lagu yang nak di Kling Mak Dah.
1: Di Kling? Kling daerah tu?
0: Ke buat je Kling lah. Yang Kak Yati nak cat tepul si kuih daerah.
1: Menang. Ya.
0: Kak Yati nak teruk lah mbak Kling kan. Kadang jak si tengok perjalanan.
1: Mak Dah.
0: Semoga terhibur Mak Dah ngongon.
1: Iya, dengar-dengar sih di.
0: Ya, dengar-dengar ngongon kok ya Nan.
1: Oh, Nan. Halo Mak Dah. Sigaga bergabunglah Mak Dah dalam acara Sirebu.
0: Nomor Mak Dah.
1: Nomor sabi-sabi nurukeun lelom nuru ulang lelom ulang lelom ya. Ngaje ge hafal dah mungkin je ketulis ya.
0: Nyo nomor aman dek nuru je saya tiju. Cuma Mak Dah malek lagi.
1: Malek. Hana masalah pada hai kan? Pengen dek Kak Hayati.
0: Mungkin nyoto Kak Hayati je lah. Okey lah lah bergama je. Kak Hayati pak. Ya dan tajak ke deh lah. Tak aku tamu tadi.
1: Ya. Okey Kak Hayati.
0: Lagu nak kan?
1: Kan merumpuk lah. Amir-amir okay bagang lebih. Lah.
0: Salim ke Dek Nurul semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ayan Cik Man laki semoga mendapat jodoh yang raya panjang lah. Ya nak beres Cik Man. Pada nanti Cik Man kadang kong raya panjang yang merupuk kan. Ayo kok je semoga bersalih lah. Takut tak berje ke ilmu akhirat kan.
1: Amin.
0: Hanya nak salim lah ke Mak Dah pun ngong-ngong-ngong mandu mah.

0: ke Cik Mamat taknya dua orang makcik yang di kursi goyang kan.
1: Mm-hmm.
0: Yang ke Pak Amri Cik, Pak Amir Cik di Waila. Bunda Yana adik Khaira abis tu.
1: Good.
0: Nyona pun dengar kadang kat kan lampu jalanan si anak kita dengar.
1: Oh menan. Patut ke Hanasu dari baru?
0: Ya betul deh. Katnya nak lah di luar dari arah.
1: Ya.
0: Semoga berbagah tu rumah buat tempat biasa kan.
1: Amin ya Allah. Gagat buat jalan.
0: Nyan ke kak ngom cik semoga abu sehat lebih kak nyan. Okay. Baga sehat kan.
1: Iya.
0: Nyan ke mandu-mandu menuju dek bah.
1: Terima kasih Kak Yati.
0: Yuk sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Yati dari Korea Warihlon. Kita dengar lagu Cik Mat dulu ya. Hana Meguna Lee dari Armored Air.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menanku Warihlon dua buah lagu kali kita hadirkan ke Cik Mat dari kawasan Lambaro ngena Kak Hayati Bunda dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tatamunglah acara Sireboh yang kegepreh Bak Nemboi 886 yang kawai. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Iya, Bang Basri.
1: Betul, Nurul.
0: Kiban haba orangnya Bang Basri?
1: Alhamdulillah, abagat. Sehat walafiat, Nurul. Kiban di sini?
0: Alhamdulillah, saban, Cik. Amin ya Rabbi.
1: Amin temu lagi Cik Mat bugah mu temu yara apa yang eh.
0: Amin. Amin mentau le apa
1: pu. Kan dua beraya apa yang mantel. Burung yang saleh bujiat imam bagi do dan rumah tangga nurul kan.
0: Iya, ka berarti kedua kriteria ya. Raya ya. Panjang ngan soleh.
1: Ya soleh, yang soleh.
0: Iya, betul. Amin ya rabbal alamin. Nanti gejak warah yang lain kita mahalom becut ya.
1: Kita mahalom nyen. Nyen raya panjang mutu-mutu dengan mutu-mutu raya panjang.
0: Pokoknya tugas Nurul menyo mekenang Mbak Ro. Amin, menyo nak mekenang Mbak Amin ni leh. Bang Basri. Bang Basri nyo uronyo tentang vape Bang Basri. Vape rokok sejenis ya. Kiban menyo menurut drone.
1: Nyo merokok Nurul nyo rokoknyo bagi Bang Basri nyo ngon yang paling akrab.
0: Ngon yang paling akrab.
1: Menyahana rokok bagi long stress long Nurul.
0: Stress.
1: Ya. Karena buat dia muda kan rokok cin ukuran dua boh tengah neng dia boh di luar.
0: Mana?
1: Ya, tapi nyok kat hal lagi manteng lu habis cin sabo-sabo tino sabo manteng habis.
0: Tapi kamu lagi kurang baca.
1: Yang lima ni heavy gay tam gay larang rokok tapi hai boh rokoknya.
0: Man baca-baca nak hanjut nak berkurang.
1: Bukurung jen, yang tu kadang-kadang pernah bumbu bumbun sapa-sapa apa, tapi bumbun lah apa, kok kaya roh. Hana-hana cara.
0: Memang beda ya rasa hajinya. Kita rasa haji punya hana rukuknya. Lagi ewe-ewe, lagi hana.
1: Taduk tidur wakil lo, mesti dengan dua-duanya rukuk tak puta-puta, lungkian yang roh tak puta-puta, nyan cukup. Oh, makuk mengalang tangan roh, jalan. Jalan, gitu.
0: Mak kena pulpen, maka kan tak pulpen, mentang.
1: Yang ke mia tak kira, roh, rukuknya paling lebih baik, rukuk.
0: Yang kenya.
1: Ini baik, tak puka yang mohon, rukuk. Mesti yang rukuk yang yung 20 ribu, mesti sabar mukuk. Si bulan ka 600 ribu ya Nurul.
0: Iya, nyanyi sabo bungkuh di uro.
1: Nyanyi sabo bungkuh di uro orang pegah. Nah, nyanyi yang ruko, waplo lah mana tidak pegah anti ruko yang mahal kan?
0: Heplo.
1: Nah, yang tu saja ya bepeng. Mungkin tak kira mutun numpu eh tak doa Nurul nyan peng ruko kan?
0: Yang kenya, man home.
1: Oh, mana tu?
0: Ana doa pegah tempat draw dia ya.
1: Tempat draw tu yang kita kira aja kompeng gitu nan.
0: Ya, yang kenya. Walaupun ka kiban sebetul ya orang merokokan sadar sih sebetul ya.
1: Ada, memang sadar Nurul karena hak kita boh kan. Jadi ingat-ingat elong pernah ku tipu nyu hana ku berko le ti ale. Tapi ingat-ingat mau ate numpu kena nak terko aju. Yang sadar lah yang kan hana sadar. Mesti ada yang kanan maya-maya mata mata di rukuk ya tidak jangan ada halal fikir rukuk dia pergi nyanduk berat rukuk semua.
0: Sudah hawa mau boh ha? Man yang kenyan payah
1: payah sah pada boh ada je yang golong melakarakan mandung lakan tanya ada je baik merukuk dari phone aju.
0: Nya nasihat dari urung
1: yang kata merukuk payah pada boh.
0: Iya betul.
1: Itu leurun cita nyawa. Alahan baik kamu rukuk di timur cabok tutung aja. Pakan hayahan kamu rukuk tanah ku satu bakung ku pula.
0: Pokoknya na bantahan ya. Itu bi alasan bahkan pokoknya wajib. harusnya.
1: Nah, okeynya tuan Nurul kan. Nah. Lagu sabah bu lagu anyo Almawati ae la ke cik mana nyo abakae yang duet ba
0: yang duet bu judul ji
1: kom pilih Nurul lagi sabah
0: Abakar AR nyo sebab awak kamu kan lemari baru. Jadi agak molit bacut yang nyo agak gimana maksudnya beda bacut ya mungkin agak trip Mbak Noromita salin salin
1: pahami. Sudah tu, nak berminta Nurul tak boleh. Lainnya, salim le ya.
0: Ya, silakan.
1: Yang pun Cik Mat mana?
0: Ya, betul.
1: Salim Cik Mat, Cik Mat supaya udah bahagia dengan Cik ni, Cik. Yang kahyati yang nyolam, Nurul. Dia belum berah menua Cik, bahagia dengan Cik Mat berah. Balanya to Amir Mahmud di Waila Yana Lambaru balanya tolong Kak Eli di Pagar Raya, Kak Nur di Pulau balanya tolong Nina di Kecil tolong
0: ke mandu-mandu ya.
1: Lain memandu maju Nurul
0: bah. Siap nya dang Nurul mantang bah lagu untuk oh nya kamu rompok juragan jengkol je. Yang duet dengan Evi Mutia.
1: Kajian yang macam Nurul.
0: Kabar eh, terima kasih Mama Sri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri ya. Wari-wari yang golom tom rukuk kebegali Bang Basri, baik coba-coba. Karena nanti tenjak boh hanjut kepayah ya. Diliket Bang Basri kagak preh Pak Putu 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Bang Isan dari Padang Tiji.
2: Betul Nurul, dengan warisan.
0: Warisan. Yeah. Waris Isan ya.
2: Warisan.
0: Kiban haba oronyo?
2: Alhamdulillah, apa yang sehat Nurul?
0: Alhamdulillah, oronyo segar tu, eh? Walaupun bengah.
2: Eh, karena rokok Nurul.
0: Yang betul.
2: Iya.
0: Iya.
2: Karena temaji rokok ya kan?
0: Temaji uronyo tentang rokok karena senada dengan dialog untuk sehat.
2: Nampaknya yeah. Nurul hanjun pula tema.
0: Karena memang hanam rokok ya.
2: Karena kan mantan rokok.
0: Oh mantan. Kalau
2: pernah rokok, lalu ya.
0: Lebih bereh lom kadang. Jek ne pegah kiban rasa aji wate ne budah selama nem rokok, lenyan selama ne buah rokoknya pak kiban. Nah perbedaan?
2: Sebenarnya kan wate masa len rokok. Hana berat sih rokok Nurul sebenarnya Nurul. Cuman macam tu cuman hana nak bermukul-mukul ya. Rukun masa-masa nak minyak lah saja. Maka waktu masanya juga dengan dan minyak perlu baik benar dan rukun baik baik ni pergi beli abu juga beli baju abu baik-baik rukun juga ya.
0: Ingat baik apa Buna?
2: Ingat baik kecanduan.
0: Ingat baik kecanduan.
2: Karena minyak pergi beli abu ingat lelaki sabi maka lu kan patih lah nak pergi beli abu. Ini waktu-waktu biasa mentang untuk malam-malam lah kita duduk dengan awak yang kalau kan berkok ni kan di berkok lah mesti bak dua bak ni kan lantang bubar lantang bubar ke malam kan kita kan pokok biasa orang yang pokok 12 puasa ke bubar jadi kan berkok lah mesti bak dua bak kan jadi memang untuk minta berkok kan yang hana rukuk nak yang kurang bak yang nurul sebab yang hana Hana lagi kan? Dikurang aja. Hana lengkap lah.
0: Ya, ya, ya. Apa yang pat masalah ya? Rupanya Hana buat rukuk eh? Hana rukuk.
2: Kan? Raji kan mesti dengan Hana rukuk. Hi bangai dia lah. Itu hari bangai dia.
0: Ngan-ngan mandu menar rukuk abang lah.
2: Kan si Hana pecap lah ya. Hana rukuk ya. Dia jadi ya merukuk rukuk lah macam-macam sampai pernah kejadian puasa sunat dua sampai hampir kok sih Nurul karena dua kepuasa jadi tinggal kerkok.
0: Oh nah. Jadi nyen rukok hana itu mengcandu tapi ka Bang Isan boh kan?
2: Ka.
0: Nyen wate bedah na itu meng mesti lada orang begah Nurul kan dengan sih begah bedah menyotanya tapi rukok agak sakit bina badan lah.
2: Mungkin kerana baca Hana berat merokok. Hana, biasa Hana rasa apa?
0: Oh, saban cik lagi, Ino.
2: Kadang kan kerana Hana berat, ya.
0: Ya, yep, bisa jadi.
2: Merokok, jadi.
0: Ya.
2: Mana yang... mesti buah lagi, lho, katanya. Kerana kau berpisah dengan yang merokok-rokok, ya. Maka jadi mungkin Hana leh, ya. Kerana kamu kata-kata-kata, katanya, kamu mesti pelik selagi, kan.
0: Ya.
2: Jadi lingkungan merokok, lho, kurang-kurang, sehingga kanal je saya nak nurun. Dengan yang kamu akan pisah lah kalau tahu tadi ya.
0: Ya.
2: Selalu kamu tipu dengan tadi.
0: Man menyok menyok rukuk rukuk jino kan rukuk elektriknya atau bangisan ci?
2: Ya sana, ya kandang dihujuan, kandang betul sekali ya Nurul.
0: Oh ya ya ya.
2: Ana lumpur mun biru ko ampe ke saya nah ana ana li bah ruko ya no ya memang ana li arah ruko jadi tapi apa kiranya lun galak ke biru ko nrul
0: biru ko
2: kena
0: biasanya
2: para perokok kan si galak ju sibe si uraga maju naruko
0: oh nan
2: jadi kan sebenarnya kan di keramaian misalnya heeh kita mengaju na aroma-aroma ruko di sana.
0: Aneh ya? Gawak sih lo mah.
2: Lagi biasa kan udah
0: iya, biasa gitu punya ya. Ruko roh udah pindah ya.
2: Tapi lu kan sih jika lah aja guna ruko sih kan. Di kamu hiu sana jika kahi hiu sana di seremonial pelajaran ya, kan kamu nggak jual nana bukan ruko aja. Lalu lah nabi ruko li ya, tapi
0: benar
2: lah. Tapi benar ruko lah lu.
0: Oh
2: tapi
0: iya.
2: Tapi sebagian orang Minang nak cina galak pasangan yang berberko Nurul.
0: Iya, lah dom nah memang.
2: Nah ya. Malah hana galak ya hana ruko kan.
0: Lah dom ya.
2: Ya dom tapi oknum mungkin
0: ya. Iya. Dom pun oknum ya. Oknum yang galak, oknum yang hana galak nah.
2: Iya.
0: Oke Bang Isa.
2: Ini nak macam kan Nurul karena emang hana
0: Hana
2: hanya se siapa yang bertanya nak pernah merokok di no hana li merokok elektrik ni memang hana macam betul sekali ya. Mohon maaf lah hana mungkin hana lagi nuling kan ke tema ya karena memang hana mampu macam begah ya.
0: Tapi ya kita mang karena Nurul kan perlesip perbandingan kan. Sebetulnya nyok begah apa ke maksudnya sharing manteng mana.
2: Tapi memang tu ada guru olahraga kamu pegang kan pecandu rokok. Guru olahraga kamu saya kulan. Pegang waktu baju rokok karena bapak sendiri. Jangankan lain ruang bapak berko gaya. Memang pecandu rokok enggak. Di waktu yang lagi si apa?
0: Bang Basri.
2: Punya ada dak ju be kan. Iya,
0: betul. Karena kalau gerasa gerok iban candu, gimana bepeng, gimana.
2: Tapi nasibnya.
0: Menyehana ya.
2: Ya bukan di gore ya. Bek pegah-pegah rukuknya je punya udah hendak merukuk. Kamu rukuk bah merukuk juga nak je lagi kan.
0: Oh iya iya.
2: Jadi bek pegah-pegah macam-macam lah ke rukuk. Yang hendak merukuk hana juga yang merukuk macam-macam.
0: Oh nah.
2: Macam lah tu kan.
0: Iya betul.
2: Rukuk memang kan dalam kehidupan ni bagian kehidupan dah yang hendak rukuk.
0: Walaupun sebagian ke gelarang ya, bukan ya.
2: Gelarang sih memang tidak ada tempat gelarang rukukan ya.
0: Iya betul.
2: Iya benar lah keadaan ji sih memang. Mangga di dalam muka Nurul.
0: Ya.
2: Ini kan udah buat yang nusul kan berapa? Jadi tertarik sampai. Ya, jadi kan baca kuliahnya sambil berapa Nurul kan? Baca kuliah tetap sambil berapa ini ide ini masih cemerlang sih.
0: Oh, menan.
2: Ada sering pun lah. Jadi kita pandai orang normal ya. Juga mangga juga hil tetap berapa juga kan?
0: Oh iya.
2: Karena pernah merasakan. Tapi emang
0: kan. Nurul hana tu ah pegahnya bukan karena tidak ada rasa.
2: Ini hanya yang merasa mentang yang tegur
0: ya. Iya betul.
2: Yang mana pernah bukan yang embola ada gulung langgun.
0: Iya.
2: Tiban rasa ada gulungnya ni juga hanya kamu yang tu.
0: Siap. Bang Isan nala guronya?
2: Rihun Mubura Nurul.
0: Rihun Mubura dari Mustafa Kamal.
2: Kamal Oli Curani.
0: Oke siap. Salim silahkan.
2: Ini pengen Cik Mat pun Nurul baik pegang hantu. Karena kan sering dua kadang-kadang Cik Mat ya.
0: Iya siap.
2: Cik Mat, Bang Basri, untuk Bunda Yati. Bunda Yati.
0: Bunda
2: Yati. Sekarang Bunda Yati kena.
0: Bunda
2: Yati, Bunda Yati, Bunda Yana ya. Alah ya, mana dia menurutnya bah?
0: Ya, terima kasih bah.
2: Ya, mohon maaf lah karena hana jadi gedi.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Keropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake le Bang Basri di Kota Sigli ngan Bang Isan dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Tatambok lama acara sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warelon sayang.
1: Iya, Mak Cek.
2: Gimana?
1: Gimana kabar orangnya, Mak Cek?
2: Alhamdulillah sehat, enak sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah.
1: Tengah apa, Mak Cek?
2: Duduk-duduk,
1: lengah
2: serbu.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi, ayah beramban dek sih.
1: Oh, iya. Mansur radio agak raya baca na.
2: Oh, iya. Ada meti, maka kau yang mana lah, mohon kak.
1: Oh, mana? Dengah mana?
2: Ya, undangan.
1: Kiban? Menjak undangan?
2: Undangan.
1: Oh, iya. Tengah mau kemah lah ya.
2: Undangan pada order 2 minggu.
1: Ya, betul. Mak Cik. Uronyo ya. Tentang ruko mak cik.
2: Ruko ya nak aku ya Allah nak tua. Sebenarnya ayah nak melo nak tua. Dia pasien cepat masa ribu lah.
1: Ya.
2: Tapi pagi masa ribu kan benda mana mana yang cocok cocok.
1: Memang hanjutnya hanya ya.
2: Saya pelak awak pelak ruko. Ya. Hanya apa yang saya habis nak ruko dan sayang dan ni. Hai awak tu ruko wong.
1: Man ik gemita bidaminya ne.
2: Patutlah pergi ke sini ya. Yang kita ubi ke ya. Saya dah kira tanya. Nanti nak ada kira tanya. Mesti kata ke blog atau baju pada waktu. Dan yang ngelak ngelak ke pihak kok gunang garam. Aku dah gudangnya.
1: Ya.
2: Apa yang nak banyak lah wangi ni deh. Ada kira belum. Banyak pokok lain nak kali orang nak gepin. Saya lihat hai ai tak sombai ni orang dengar orang balik ala.
1: Yo yang vape nya nak mak cik hana doa ha. Hana ge pakai cik uri rumah ha.
2: Sama?
1: Iya vape ruko ino ruko elektrik. Kabe dalam kan yang cairan ni ya. Ya. Okey siap mak cik. Mak cik lagu pelagu Noroputa. Ya. Pelagu mak cik Noroputa.
2: Lagu konyo.
1: Kiban?
2: Hasan Hussein.
1: Hasan Hussein. Ah, siap.
2: Uno bulan Hussein mendang ayo nak datang ke lagu ngan.
1: Ya, betul.
2: Sama kali makan kedai lain nak bungah bagi panjang mas bersihat badan selamat iman bagi badan sawa jalan nak tahu keluarga di rumah bagi badan mandum bersihat mandum yang kata macam mau guna Epa Islan Bapak Seri Saulam Nahnu Arayati Kak Eli memang mau ya habis
1: kena memang tu makcik. Terima kasih mak cik. Iya. Terima kasih mak cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik dari Lam Ara ya. Dilikat gak nyan kagak preh bapak di jurnal 55. Halo, assalamualaikum
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kak Yana.
3: Iya saya.
1: Katru.
3: Jalan tu bercuti.
1: Oh bercuti, iya. Nya, ho rencana, wo pernah ho jalan.
3: Baru jalan wo cuma nak ho jalan mana jaga kan? Yo pertengahan lah. Nah persinggahan sejenak long.
1: Oh iya. Jauh perjalanan tangan?
3: Sejauh mata memandang.
1: Wo kampung ke nah?
3: Bisa jadi.
1: Oh mana? Karena lu lah berarti ya. Kan cuma won.
3: Itulah bisa jadi.
1: Iya, gak berjalan kayak apa?
3: Insyaallah amin ya Allah.
1: Rame jak kak? Tiro. Mana?
3: Dua.
1: Oh, dua. Akhirlah.
3: Berdua saja.
1: Siap. Kak Ian
3: dengar Nurarat digital.
1: Oh, menan. Setia tak ke Sirebo? Memang payah bi jempol, ngan jempol lagi payah gerak eh.
3: Hai, kayak nak jempol. Hai, jempol hadiah dong.
1: Trofi oh, hadiah.
3: Gitu ke, piala oh, gitu kan.
1: Oh, jak juga nova Pak Jalan Sultan Iskandar Muda nyahan dupat. Le ambak au ya. Tinggal pilih yang tu.
3: Jangan diragukan kesetiaanku, gitu kan? Dengan Inam tulen kan, fan tersetia, gitu kan? Bukan setia toh, tersetia, gitu.
1: Tersetia, siap. Terpaling ya, terpaling setia.
3: Terpaling, itu berpaling sih bang.
1: Karena kan luar biasa ter. Paling ter berarti.
3: Ter.
1: Aduh. Gak berjalan Kak Yana. Apa?
3: Amin ya Allah.
1: Kak Yana, ini masalah ruko atau vape ya, senada dengan tema katanya untuk satu dialog.
3: Oh, nah dialog ya.
1: Iya, tentang vape.
3: Nurul dek pegang vape. Aduh, ada dupu vape.
1: Iya, yang kenyan makanya Nurul pegang ruko elektrik.
3: Rokok wangi, you know, kan? Zaman sekarang anak gaul gitu kan?
1: Karena kan lado murung pegang lebih get yang ruko elektriknya. Lado urung pegang lebih get ruko awai modern, ya bakung mana?
3: Yang jamunnya, yang bakung-bakung. Iya. Ya, menyebabkan Kak Ena sendiri sama sih sebenarnya. Namanya ruko pasti na nikotin, na kafein, na nikotin, na tardih, na segala macamnya kan. Karena menyalagi bakung-bakung kan, menyebabkan bakung to asli kan pasti berjamur dia. Sementara menyakaji ruko kalau dibuhnya pengawet segala macam yang datuk tu tanya kebuk-kebuk uring yang sampai hana pi ruko kayaknya rasa kanker kan. Jadi cukup betul. Bahaya, sama sebenarnya sama bahaya walaupun rukuk vape-nya asapi hana mengganggu urin enggak Nurul.
1: Hana mebe, hana dutung baje ya.
3: Hana mebe, hana dutung baje. Elehnya asap yang dikeluarkannya hana mengandung racun yang memang dihirup le urin lain yang berisiko paru-paru cikusop. Tapi menyerupok yang biasa urin pipinya urin biasa pipinya yang rukuk bakungan. Kan bakung ya, rokok-rokoknya lah istilah di beda muka merek-merek di segala macam ya kan.
1: Yeah.
3: Rokok payah satu yang ceh ya. Menye asap ni saya hirup dia tanya-tanya bukan perokok aktif. Tapi tanya bakal terjadi penyakit yang lagi ikut le rokok pasifnya pun. Le perokok aktifnya pun. Pulang nak nak minta maka je lah dong orang yang tahu kesehatan kan gedar orang pergi rokok raga pergi rokok Pak Bineh kan. Pak gede ya, punya kota-kota raya memang naras area je khusus untuk rokok. Karena apa asapnya bakal je ke penyakit kau. Lagi masa tanya hana pergi rokok tapi tajak bak sebuah ruangannya lagi tak puduk lah bak kota raya lagi tempat karaoke, diskotik dan segala macam. Kan punuh ngasak rokok kan hingar-bingar usap rokok kan. Yang tanya kalau lagi tanya pi rukuk sih Nurul. Jadi rukuknya mengganggu sebenarnya tapi punya vape-nya asapnya hanya mengganggu kok. Tapi punya untuk bagi si pengisapnya sama-sama resiko penyakit paru-paru lagi mesti lagi urung pegah. So no cik mak pegah kering paru-paru kering apa? Paru-paru basah, ya. Tapi punya rukuknya paru-paru kering malah bisa muntah darah, batuk-batuk muntah darah. Punya paru-paru basah, okey lah. Nama aja untuk paru-paru, napa pasti pernapasan dia kan terganggu kan?
1: Betul. Sama-sama rukuk betul.
3: Sama-sama merugikan rod. Tapi punya untuk rukuknya merugikan gak belum? Punya sinyal hanya merugikan gak? Draw menteng dan nyokot tubuh draw menteng. Jadi karena hanale zat beracun pilih nan zatnya zat beracun yang memang dikeluarkan le asapnya yang mengkebok-keboknya Nurul. Nah, yang di sampingnya asapnya ke wangi je. Nyatanya menyepi dalam ruangannya mube ya Allah bapak baje be kan. Lainnya lagi memperlagi soal kekanker-kankernya hai be tak pegahnya menyauri nang pirko lagi kelas-kelas artisnya negara rata-rata ay merokok kan. Mah nah itu mah kak ya nak kali hilang perte artis perokok kali tak keluar nang gerok kan. Ya hidup gaya puduk lah sapa-sapa peluk sapa tarik dan kebuk-kebuk. Mah kak ya nak yang ada pirko kan resiko untuk penyakitnya kena ya kan.
1: Karena hirup-hirup udara sampai dengan ya.
3: Makanya Kak Ena le yang mengungsikan diri lah anak bergabung dengan kecuali Kak Ena merokok ya. Jadi sama-sama adanya orang tu kan. Yang menyakuri dengan juga kanker serviks, juga kanker payudara yang tapi menyakur soal penyakitnya yang hana merokok pina cita dengan kanker serviks, kanker payudara.
1: betul.
2: Nah, jadi bek produk patokan penyakit dan bak sapong produknya. Karena bak makanan tanya pajo junk food yang siap sajinya bisa jadi terdiagnosa tanya kanker kan, pemicu kanker kan.
1: Betul. Ultra prosesnya nih.
2: Betul, pula lawet-lawetnya kan macam-macam makanan yang pakai borak segala macam kan. Jadi yang jid baiklah gara-gara rokok terpegah penyakitnya karena sabung produknya. Bukan membela perokok ya, bukan membela perokok tapi karena enggak setuju aja penyakit itu disalahkan pada satu produk gitu. Sementara produk yang lain yang kita makan jadi pemicu dan orang yang hendak merokok kena penyakit kan kali sa'e betul kan, kali sa'e dah dengar betul. Orang duduk di rumah, ibu rumah tangga, nak kanker serviks, nak kanker payudara, ham kata pun. Padahal dia tidak merokok, gitu. Nah, jadi seperti itu. Dari makanan yang dia konsumsi sehari-hari itu kan bisa melihat. Lagi minyak yang terlalu hitam, haklah ada orang, kan ada baru ngampung, Nurul.
1: Pakai nilongnya.
2: Itu kan jadi pemicu, cik, kan. Malah, kamu tercabuh lamnya, mangat tak, yuk. Khawatir tak pegat paeh, minyak yang hitamnya, cukup mangat paeh. Aku tepul penyakit rot, inan, dan paehnya, kan. Betul, kan? Jadi seperti itulah. Ya, sebenarnya biasa, sama. Menyebabkan Yana sama, ancamannya itu sama. Cuman punya kegaya-gayaan anak muda bolehlah dengan fit itu.
1: Oke, Kak Yana, siap. Lagu apa lagu Nurul Puta?
2: Oh, lagu apa?

0: gitu kan.
1: Iya betul.
0: Biasanya ada buka pintu kan hanya untuk unit le kan.
1: Mm-mm, setidaknya ya.
0: Oh, menyediakan unit ada bel ratno unit rat deh yang
1: cuma penyesuaian ya bacut-bacut mungkin agak ya butuh waktu ya. lebih panjang kadang. Ya biasa masalah, kan mangat ya.
0: Mana masalah.
1: Oke, siap kayak mah.
0: Salam pun tak terus, semoga sehat dengan semua, berkah umur, berkah rezeki. Kak Ena nak pegah raya panjang, yang panjang menteng, tu aja nak raya Nurul Tumeng.
1: Siap.
0: Nak raya cuma panjang, semoga ya yang soleh lah, menang kan, yang gak akan soleh. Yang mengerti tata krama sopan santun, alhamdulillah Mbak Nian. Ulingan ke kataman-taman Buno, Nayah Cut Isan kan? Bunda bekas ke Kak Yana, Bunda Yana kan? Pokoknya Yah Cut Isan.
1: Siap. Masing-masing ke panggilan Ro ya?
0: Yah Cut Isan. Baik yo, baik yo. Nak kaya nana pun yo.
1: Mana nana yo? Pun yo man.
0: Kena yo ke dia jisan, baik yo. Hai dia jisan juga. Neng ke cuti, dek cuti, dek cuti.
1: Letak dek cuti ya.
0: Kangom, cuk kangom, lihat ke Bapak Sri, Kak Eli, Bu Jaria, Fitri si kemana-mana tu
1: nanti lah, bos. Terima kasih.
0: Sama-sama, Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lambaru, Warihlon ya. Dengar leh dua buah lagu yang kagelakeh Bu Nona gelakeh leh makcik dari Lam Ara Hasan Hussein dari Rafli.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Meran kuari helon kalau tak hadirkan dua buah lagu yang kegelake lima cek dari Lam Arangan Kak Yana dari Libya. Tapi dengan dalam perjalanan. Semoga selamat hingga sampai tujuan Kak Yana be. Dan mak cek semoga bomo bahagia sabe. Tak tambung lom acara siraboh yang kawai gepreh bak nembei 886 raco ile. Halo, assalamualaikum kuari helon.
2: Waalaikumsalam. Nurut.
1: Ya Bid, sehat alhamdulillah ya Bid. Drone?
2: Sehat deh.
1: Oh, alhamdulillah. Tengah di pano?
2: Tengah di rumah. Tu Bid kat tu eh. Kon nan si dun pet pam nan mai kan mong ke ana tu le bakon tu jaringan ku atil.
1: Oh, mana? Nya su Nurul agak ubut nah.
2: Nya kaget tu rumah kan di rumah.
1: Oh iya iya iya nyoka. Mudah-mudahan hana butuh ya. Mahan lagu ile mahan ya Habib.
2: Ya?
1: Lagu ile mahan takut ndak menyo butuh-butuh karena lagu.
2: Rukun leblah ni.
1: Rukun leblah cu inta nah.
2: Apa pegah je nak lekin noa nurun pam demai lah ya mak yang do betuk punya boleh mai ah bakat. Tapi lekin noa yang wadah mah warahmah.
1: Wadah mah warahmah. Mawaddah warahmah. Heeh. Oh menan. Nye.
2: Yang ayam menyang, yang ayam menyang ada.
1: Nye.
2: Ya
1: lah ya Bid. Ya Bid.
2: Tuan.
1: Nyo tentang rukuk atau vape. Kiban menurut ya Bid?
2: Yang kedemannya menolak roci ani tak kena pun masalah yang baik tidak sih kita tengah
1: berapa
2: memang hai yang bahaya ya hana bahaya kan cuma yang sih ini tu rumah tak ada pegawai yang rukuk melakukan dan pemerintah peringat merukuk merugikan kesihatan nanti mentong kai baba tak kau mohon baba dah dia mohon tu mentong sih kedemannya hanya tak pegawai baba tak gosah.
1: Ya, betul.
2: Yang
1: siap.
2: Dengan perasaan kok.
1: Ya. Hana yang lebih gad, hana yang nyana.
2: Ya, betul. Nyana. Hai, gua punya hidung yang lebih gamnya. Ada tatam nyanyi. Ya, nama kalau tidak pegang. Tapi, apa saya katakan, you can go, hana tak kira lagi.
1: Ya. Siap, ya, Bid.
2: Okay.
1: Nya lagu kamu rumpok ya Bi no.
2: Alhamdulillah. Salim juga lah.
1: Silakan.
2: Salim jadi nurul juga memang di nurul banyak juga lagi
1: sana. Nih. Nya ubut semua.
2: Ubut tu ah.
1: Nya baru raya.
2: Bagian bak don bak mudah ada di lamaan dia agak kerja di nurul di meja di sana.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bid.
2: Kesimat ciba gerobak biru no ke wacan ke ampun pula ke di mata ini.
1: ampun pula.
2: Ampun tuan ku. Bata menyanan ampun teku.
1: Teku kak nyanan mak.
2: Pun kaya aja menang.
1: Ampun. Nye.
2: Ke kayati di Korea, ke kayana kena saya di dalam laut mah. Pak Amri sudah melaka dengan ibu negara. Sehat-sehat tapi ya kan.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ke kacau dari dia. Ke bangisan di padang tinggi.
1: Iya.
2: Pak Basri no.
1: Ke mandum-mandum ya.
2: Ya mandum-mandum aja bu yang kata mau yang kau sambung dia bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama ya Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikat ya Bid kagak preh ba pedujoh 055. Halo, assalamualaikum Renon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri. Gimana kabarnya?
3: Apa aga ada ya?
1: Alhamdulillah. Tengah di patno, di rumah. Ha?
3: Di rumah.
1: Ibu giban? Naga jak orangnya?
3: Ana, ibu apa ya rumah dia ke rumah kan dalam.
1: Oh, nan. Ya. Salam ke ibu ba. Semoga sehat tapi gaknya. Iya. Pak Amri, nyo uronyo bah ruko sini yo Pak Amri. Ruko atau ruko biasa atau ruko elektrik ya? Ruko anak muda aja menino. Iban menurut drone.
3: Mana tak pernah makan ruko di bagi orang ruko nikmat hari lo.
1: Iya, betul-betul. Bahkan masalah menyehana ya.
3: Mana lagi Pak Amri uru ya kan kat dalam ruko tu ya kan? No, tak ke apa gara-gara ruko.
1: Oh, mana? Dia pegang lagi doktor lagi ya, nah?
3: Ya, gara-gara ruko, tegak meruko, ada-ada.
1: Man, tiuro pada bawa bungku habis hero, nah? Awai.
3: Punya, punya orang jeka dengan muda, tiuro. Apa bungku, hero?
1: Jadi, lu sakitnya piuh laju matigo atau giban?
3: Punya dengan gua sakit, apa gerah tu? Punya anak beri ruko, gak apa beri punya dengan gua sakit.
1: Nah, dona galak ya kerukok ya?
3: Donan yang negotin di.
1: Candu.
3: Candu.
1: Nah,
3: orang kata ke, yo, anak-anak le kan?
1: Memang hanggebi lim taga ya?
3: Ya. Menyoroti juga daripada.
1: Hana rukok balik hana buah.
3: Boleh anak bu, tapi ini ada kata-kata yang kelegenan ini.
1: Iya, betul-betul.
3: Mana ibu gak apa-apa yang gawain ini, mudah-mudah. Air dada kok, mana air dada? Oh, bukan lelo kan, air dada, mana anak sake, ini kata-kata yang lo, air dada.
1: Ya. Yang dari pun memang, waktu pun sakit, yang gimana ya Pak Amri? Memang neboh cuma tiga atau nasib curi-curi kesempatan?
3: Orang ane WhatsApp orang ane tahun 2015 ada buat itu orang
1: orang
3: anak pendir ko kebetulan ane acara pesta kan, ane ada guna gumbu malam kita pesta macam itu pesta berapa malam, orang ane dah lihat ane tempoh waktu kalau kepen lah ruko pri buat pesta kan.
1: Lebih mangat lah, megambi mangat, nyopre.
3: Iya, nyopre juga gambi mangat.
1: Ya.
3: Mana bambu ngehari kah? Belum bungkus di rumah ke berapa?
1: Oh, nan kah? Cadu lom ya? Ibalik lom basot.
3: Kah sampai kapal tuntung, kah merukuk rumah. Mana kebetulan 2020 orang kah? Anda pilih memang terkah anda pilih baru tuan. Ramnya lebih kok lebih kok banyak ubat.
1: Karena abis ubat hana fungsi ya.
3: Hana fungsi.
1: Ya.
3: Yang sampai no dari 2020 saya berarti lo
1: kanan
3: kanan tu hana hana perkoli mana ada dua gede yang orang perkoli pernah weh.
1: Oh nan, dom hae no tu bele beruko atau memang hanjik kenong li?
3: Hanjik kenong li ona pemoh. Pemoh te beruko.
1: Oh nan.
3: Bele beruko gretek nah, semoga ada beruko gretek ni.
1: Ya.
3: Ada dua gede moh pe ada we.
1: Nyak be dekali hawa.
3: Oh nan malam nan pe ada ke tap beruko no ka we ni. Mana ada UE juga aku tahu ini yo.
1: Nyonya.
3: Berapa nak membas pandu je kait oli merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, potensi, gangguan.
1: Nyengahnya, bak kota rokok lagi gebuh ya, lagi kan kait tuli. Cuman ya nanti hanya apa je oh karena candu puno.
3: Ya,
1: berarti betul lagi begah li Bang Basri puno menyegah lo mulai lebih get bek coba-coba mana ya?
3: Betul. Yo agen anak muda no don dekal no ukuran tama-tama itu di kam lagi meruko. Atau begah itu nyo mana dengan hubungan tanjung nanda?
1: Tak kagak.
3: Waktu mana ilo untuk ruah meruko leh bangku.
1: Ya Allah, semoga mungkin. Suatu hari gepiyoh sih entah bilan ya. Mudah-mudahan gepiyoh dengan keinginan roh kan. Kan gara-gara payah kepiyoh ya.
3: Mungkin Siu di legelo karena betul-betul hanya pilih.
1: Ya mudah-mudahan karena keinginan mentang ya kan karena kebutuhan Pak ya Pio. Memang butuh hanya untuk Pio ya.
3: Nah, anak dapat kuali rahmah liru. Nyawa itu berarti turu apa yang kerukuk terturbe. Mana tu mulai kepada enggak?
1: Ya kan le juta kerukuk tak?
3: Juta lah. Mana tu mohonnya net itu.
1: Kali juga kali heplo 6 juta ya.
3: Heplo 6 juta ya.
1: Okey lah Pak Amri, terima kasih kali kita sharing bacut ya. Nya langsung kita putar lagu ini, lagu pun lagu.
3: Sabah tujuan dari.
1: Sabah tujuan dari.
3: Dari Fahmi dengan Nur Junisya.
1: Fahmi, okey, cerita ulang ber. Nya kam rompok bah Nurmo ni dah. Salam-salam silakan.
3: Oke Nur Junedar ya.
1: Tepatnya je lo Nurnya. Man han aja deh dengar tu han aja deh.
3: Ya ya. Pakai. Mana kalau selaki ni ke dia ni apa ya laki lah kan.
1: Rupanya mangat ya kelekat Nurul Munira.
3: Ya ya ya.
1: Menye Nurul Jumita yang ke Nurul nyante. Dah laki. Nurulnya mana ni?
3: Ya ya ya.
1: Ya silakan salam-salam Pak Amri.
3: Kalau dah lalu ya. Pun tu dia noro lelo nak buka harga tema buka harfi. Belum penting dia noro buka harga tapi buka maiman dunia dan akhirat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Mudah harga tapi keput dah buka harga tema buka harga tema buka harga tema ya.
1: Ya ya ya.
3: Kemudian tema de. Ya be. Wajah. Kahyati Korea Tanggi
1: kemana-mana ya
3: kemana-mana tu juga bro
1: siap Pak Amri terima kasih bah kali besar
3: ke terima kasih banyak
1: sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kuta Malaka. Terima kasih warai memandum yang kali bergabung dalam acara Sirebo. Nah yang dengar tok-tok ya Nurul Hakim Ahanjit Nurul Cokli. Karena wate kapoh tipluh lewat 55 minit wate Indonesia Barat. Taputa lagu untuk Pak Amri mungkin entuk pi ya. Harus taputa leh poh 12. Karena nyo tiap tuk bak poh tiblah teng. Kita nyo akan ta mulai acara Asokaya ya. Tapi untuk tak ilai untuk lagu Pak Amri pejet aputai no atau untuk bapa 12 semoga Pak Amri berbesar hati ya Warehlon ya. Dan lagi tak infokan buno Warehlon bahwa bapa siblah warga Indonesia Barat kita nyona dialog Asokaya dengan Dr. Fona Yunira SPP dengan judul Vape Gaya atau Ancaman. Dan terima kasih warah memandu yang kali bergabung nurutup ilai acara Sirebo edisi Uronyo dengan lagu yang gelak keli Yahbit Rukun Leblah.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Selamat siang, Pak.
4: Hei, selamat siang juga, Bapak.
3: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
4: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
3: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
4: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
3: Oh, Bapak buta warna.
4: Hei.
3: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
4: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
3: Kenapa Bapak tahu?
4: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
3: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
5: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan mungkin yang sedang menyaksikan melalui live via YouTube RRI Banda Aceh ya. Arehlon, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Di siang hari ini kita kembali bersama di Dialog Asokaya edisi Sabtu 27 Juni 2026 dengan seorang dokter luar biasa ya di hari ini ya. Ada Dr. Fona Yunira SPP. Assalamualaikum, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini,
2: Alhamdulillah,
1: Dokter?
2: Alhamdulillah, sudah tiba di sini dalam keadaan sehat ya.
1: Alhamdulillah. Cuaca kita juga akhir-akhir ini kadang cerah, kadang hujan deras ya, Dok ya, semalam
2: iya,
1: ya.
2: Iya, akhir-akhir
1: semalam
2: ini cuacanya sering hujan ya.
1: Tapi ini alhamdulillah cerah hari ini ya, Dok. Dan di siang ini kita akan berdialog tentang vape ya, Dok ya.
2: Iya,
1: tentang
2: benar.
1: Gaya atau ancaman ini, Dok.
2: Iya, nanti kita akan jawab ya. Sebenarnya ini gaya atau ancaman nih?
1: Iya, betul. Karena kan banyak orang yang sekarang kayaknya kalau enggak ngevape atau
2: enggak keren ya.
1: Enggak keren, apalagi anak muda kayak. Wow, muda banget, gaya banget gitu ya dengan vape ya, Dok ya. Dan di hari ini dialog kita ya terselenggara karena adanya kerjasama antara RRI Banda Aceh dengan Rumah Sakit Hermina Aceh tentunya ya. Iya. Terima kasih untuk Rumah Sakit Hermina. Dan tentunya di siang hari ini kita akan berdialog hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nih, Dok, sebagai pembuka, Dok ya, seperti yang kita bahas tadi, vape ini gaya atau ancaman? Iya. Atau ancaman, gaya yang berujung ancaman ini.
2: Iya.
1: Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya vape itu apa sih, Dok, dan cara kerjanya seperti apa di dalam tubuh kita?
2: Ya, sebelumnya kita berkenan dulu ya. Mungkin tadi sekilas sudah berkenalan dengan Kak Nurul ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, saya Dr. Fona Yunira, spesialis paru yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Hermina Aceh. Nah, pada hari ini kita menyapa adik-adik atau remaja-remaja ya, semua pendengar pada hari ini. Judulnya vape gaya atau ancaman. Nah, sebelumnya mungkin saya akan mulai terlebih dahulu apa itu vape. Nah, vape ini adalah semacam nama lain dari rokok elektronik. Nah, dia itu semacam perangkat elektronik yang digunakan untuk menguapkan e-liquid. Apa itu e-liquid? E-liquid adalah cairan yang digunakan untuk menghasilkan aerosol. Nah, nantinya ketika aerosol tersebut masuk ke dalam saluran napas, nah itu akan menimbulkan berbagai efek. Nah, mungkin kalau untuk rokok elektronik atau vape itu banyak sekali jenisnya. Nah, tapi yang paling sering kita lihat itu adalah yang e-liquid. Nah, baik yang sistem terbuka itu mungkin kita sering melihat ya, banyak yang remaja tuh ngisi sendiri dia ini e-liquidnya itu, cairannya itu dengan berbagai rasa. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan PTD. Apa itu PTD? Nah, PTD itu adalah produk tembakau yang dipanaskan. Nah, berbeda dengan vape itu kan dia cairan ya. Tapi kalau PTD ini dia lebih ke tembakaunya yang dibakar dengan bantuan elektronik. Nah, jadi orang yang kegiatan yang mengisap vape itu disebut dengan vaping. Nah,
1: vaping. Gitu. Baik. Dan e-liquid tadi ya, Dok ya. E-liquid dengan PTD. Ini PTD mungkin Nurul sendiri masih bertanya-tanya nih, Dok, seperti apa bentuknya? Apakah sama seperti ya vape pada umumnya atau bagaimana ini ya?
2: Nah, sebenarnya bedanya kalau vape itu dia pakai e-liquid tadi atau vape juice. Jadi anak-anak remaja sekarang sering bilangnya vape juice.
1: Nah, cairannya tadi ya.
2: Iya, cairannya tadi yang dengan berbagai rasa gitu kan. Tapi kalau PTD ini lebih ke tembakaunya. Jadi tembakaunya yang dimasukkan ke dalam penghangat tadi. Nah, jadi sebenarnya itu hampir mirip dengan rokok konvensional karena dia menggunakan tembakaunya langsung gitu. Nah, mungkin kalau yang tapi itu tidak terlalu familiar ya. Kalau PTD ini tidak terlalu familiar karena memang mungkin kalau kita sering beberapa kali kita mungkin bisa menemukan namanya tuh IQOS. Nah, tapi tuh jarang sekali. Yang lebih familiar itu adalah vape. Jadi pakai liquid tadi gitu.
1: Oh, baik, dokter. Dan cara kerja di dalam tubuh kita itu seperti apa, Dok? Apakah sama e-liquid tadi dengan PTD-nya?
2: Nah, kalau cara kerjanya, kalau e-liquid tadi kan liquid tadi, cairan tadi dimasukkan kemudian kan dihangatkan. Mm-mm. Akan membentuk aerosol-aerosol. Nah, aerosol itu mengandung beberapa zat-zat kimia yang juga berbahaya gitu ya, seperti misalnya gliserol, glikol, kemudian mengandung nikotin juga. Mm-mm. Kemudian juga ada mengandung zat-zat karbon lainnya seperti particulate matter, aldehid dan lain-lain. Nah, sama juga dengan tembakau PTD tadi. Nah, tapi yang membedakannya adalah PTD tadi dia juga mengandung tar dan kemudian karbon monoksida, karena kan dia hasil pembakaran ya, jadi juga ada karbon monoksidanya, itu bedanya gitu.
1: Oh begitu, yeah. Dan untuk pernafasan kira-kira mana yang lebih baik ini, Dok? Kira-kira untuk mungkin kan kalau misalnya kita nge-vape atau ngerokok pasti ada mengeluarkan asap ya, dua-duanya yeah. pasti mengeluarkan asap, PTD yeah, juga kan?
2: Benar.
1: Dan ini untuk pernafasan kira-kira yang lebih baik yang mana ya, Dok ya? Atau mungkin yang lebih buruk nih?
2: Ya, sebenarnya kenapa vape ini bisa begitu diminati ya oleh kalangan remaja khususnya? Mungkin saya ingin membahas sedikit kenapa vape ini menjadi sangat disukai gitu. Nah, yang pertama sekali, vape ini didesain sangat stylish. Nah, sangat stylish ya. Jadi mulai dari bentuknya, kemudian cara menggunakannya, dan ada apa ya, ada kesan bahwa vape ini lebih aman, iya, jadi less harmful gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ya, less harmful, jadi lebih aman dibandingkan rokok tembakau. Namun pada kenyataannya mereka sama. Iya, mereka tuh sama-sama berbahaya. Yang namanya produk tembakau itu tetap memiliki efek samping untuk terjadinya cedera paru. Nah, begitu. Jadi mereka tuh ya tidak ada yang lebih baik karena dua-duanya berbahaya. Nah, mungkin kita akan luruskan ya hari ini. Sebenarnya bisa enggak sih vape itu menggantikan rokok konvensional? Nah, kita akan bahas hari ini.
1: Iya, baik, dokter. Dan memang beberapa orang betul sih seperti kata dokter ya, bahwa vape itu lebih aman menurut mereka nih. Vape itu lebih aman daripada rokok konvensional. Dan sebenarnya cara kerjanya itu berbeda dan mungkin punya zat-zat yang ini ya, yang sama-sama merugikan tubuh kita ya, Dok. Ya, walaupun zat-zat yang terkandung di dalamnya mungkin beda-beda begitu ya.
2: Iya.
1: Dan seperti yang dokter katakan tadi, kalau rokok di yang rokok biasa, rokok konvensional itu lebih banyak monoksidnya tadi ya, karbon monoksida. Dan tentunya ini juga sangat berbahaya untuk pernafasan ya, Dok ya. Ini sudah terkenal sekali bahwa polusi udara saja harus dihindari apabila ada karbon monoksida, begitu. Dan menurut dokter sendiri, bagaimana nih anggapan mereka terhadap vape lebih aman daripada rokok konvensional?
2: Nah, anggapan bahwa vape ini lebih aman dibandingkan rokok konvensional itu adalah salah. Karena tuh mereka sama-sama menyebabkan cedera paru, walaupun dengan cara yang berbeda. Nah, gimana cara yang berbeda? Kalau jadi pada saya, kita bahas vape dulu ya. Jadi kalau pada vape ini ada kandungan-kandungan tertentu yang tidak ada di rokok konvensional. Dan sebaliknya, ada kandungan-kandungan tertentu yang ada di rokok konvensional tidak ada di rokok elektrik atau vape. Nah, vape ini dia mengandung beberapa komponen. Salah satunya adalah propilen glikol. Nah, propilen glikol ini adalah suatu senyawa mungkin sering digunakan dalam produk-produk makanan. Nah, produk makanan juga ada propilen glikolnya. Nah, mungkin dia itu menghasilkan asap karena dia sifatnya sebagai pelarut. Mungkin kalau kita sering nonton konser ya, itu kan ada di panggung, teater kan sering muncul asap ya. Nah, itulah propilen glikol. Nah, tanpa propilen glikol, rokok itu tidak akan berasap. Jadi untuk menciptakan uap itu, nah itu butuh propilen glikol. Selain propilen glikol itu ada juga gliserol. Mungkin kalau kita lihat di produk-produk makanan itu ada mengandung gliserolnya. Nah, keduanya itu aman untuk saluran pencernaan, tapi tidak aman untuk saluran pernapasan. Nah, disinilah masalahnya. Nah, kemudian selain dua yang tadi itu, juga mengandung yang namanya nikotin.
1: Nah,
2: iya, yeah. Nikotin. Walaupun ada yang bilang nih, kan vape itu ada yang tidak mengandung nikotin.
1: Iya, ada jenis yang
2: tidak. Iya, mengandung. Ada dua jenis, ada yang mengandung nikotin dan tidak mengandung nikotin. Iya. Walaupun pada kenyataan di lapangan kita sering melihat dan penemuan-penemuan tertentu yang katanya tuh tidak mengandung nikotin, tapi ternyata saat diteliti tuh ada kandungan nikotinnya. Nah, nikotin ini kan efeknya dia menghasilkan neurotransmitter ya, seperti neurotransmitter itu adalah senyawa seperti dopamin. Dopamin, dan ini yang menjadi cikal bakal kecanduan atau adiksi. Jadi dia yang menyebabkan terjadinya kecanduan adiksi. Walaupun dia tidak berada dalam jumlah yang banyak, tapi sedikit saja sudah bisa menimbulkan kecanduan. Nah, selain itu apalagi? Nah, selain itu di dalam vape itu juga mengandung yang namanya particulate matter. Apa? Nah, apa itu particulate matter? Particulate matter itu adalah suatu senyawa, ya, suatu senyawa seperti misalnya aldehid. Nah, aldehid. Jadi aldehid itu suatu senyawa yang bisa menimbulkan reaksi inflamasi. Jadi kalau misalnya orang yang menggunakan vape yang dengan kandungan-kandungan zat tadi, nah itu menimbulkan reaksi inflamasi di tubuhnya. Nah, malah yang paling berbahayanya lagi, vape ini, jadi kandungan particulate matter yang saya sebutkan tadi, senyawa-senyawa tadi itu ada ukuran-ukurannya. Ada disingkat dengan PM ya. PM itu particulate meter. Ada yang ukuran 2,5, ukuran 10 nanomikron. Bahkan kalau pada rokok elektrik ini, vape ini, ukurannya itu sangat-sangat kecil, yaitu kurang dari 100 nanomikron. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil, dia akan terdeposit di saluran napas bagian bawah. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau rokok konvensional, hasil pembakarannya itu mencederai paru dan saluran pernapasannya secara langsung. Nah, sedangkan pada vape, karena ukuran partikel yang sangat kecil tadi, sehingga dia lolos nih, lolos dari saluran napas atas, dia menuju ke saluran napas bagian bawah, dan dia membuat kerusakan di sana. Terjadi inflamasi, kemudian penyembuhan inflamasinya akan terbentuk jaringan parut. Nah, jaringan parut ini bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali.
1: Begitu. Berarti banyak penyakit yang bisa ditimbulkan juga oleh kebiasaan nge-vape ya, Dok,
2: iya,
1: ya?
2: Iya, benar.
1: Dan tentunya anggapan bahwa vape itu lebih aman daripada rokok konvensional itu salah, karena cara kerjanya yang berbeda dengan kandungan di dalamnya yang berbeda, begitu ya. Dan vape juga pernah kita lihat ya, orang-orang menjadikannya sebuah tren ya, di mana ketika nge-vape mengeluarkan asapnya berbentuk bulat-bulat begitu ya, dibentuk-bentuk begitu ya.
2: Benar.
1: Dan ini tentunya sangat menarik sekali ya, Dok, ya. Di mata anak muda, wow, pengen ya nyobain ya.
2: Kalau enggak nge-vape enggak keren,
1: enggak
2: gitu
1: keren.
2: Ya.
1: Ada yang kurang gitu ya, enggak muda, enggak gaul gitu ya, Dok, ya.
2: Iya, mungkin salah satu yang kenapa bisa seperti itu ya. Karena memang pihak pabriknya vape ini promosinya tuh sangat menarik gitu. Kenapa saya bilang sangat menarik? Dimulai dari bentuk dari vape-nya itu sangat stylish gitu kan, bentuknya. Kemudian promosinya melibatkan influencer, artis gitu. Nah, sehingga ini yang membuat rokok ini, vape ini jadi tren. Jadi tren di kalangan remaja. Dan ini adalah salah satu isu yang saat ini sedang dibahas gitu. Artinya vape ini tidak lagi dijangkau oleh orang-orang dewasa. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah ya, nomor 14 tahun 2014, sorry, nomor 28 tahun 2014. Nah, itu bahwa vape atau rokok itu hanya bisa dibeli oleh anak-anak usia 21 tahun. Namun karena tren tadi ya, karena tren tadi enggak nge-vape tuh enggak keren gitu. Jadi sehingga menciptakan perokok-perokok baru yang dari kalangan anak sekolah. Nah, ini yang paling dikhawatirkan. Nah, karena kan ada nikotinnya ya, walaupun sedikit tapi ada nikotinnya, ada zat-zat yang berbahayanya. Nah, akan menyebabkan anak tersebut terjadi gangguan konsentrasi, kemudian gangguan tidur, dan gangguan kognitif lainnya. Nah, ini yang paling ditakutkan.
1: Iya, gitu. Dokter. Dan seperti yang dokter katakan tadi ya, ada aturan dari pemerintah nomor 28 tahun 2014 ya.
2: Iya.
1: Ini apa yang akan dilakukan apabila dilanggar ini, Dok? Karena kan kebanyakan juga orang tua terkadang meminta tolong pada anaknya belikan rokok begitu ya, yeah. ke depan dong, tolong beliin rokok buat ayah gitu ya, yeah. Jadi itu apakah akan ditegakkan aturan tersebut? Sepertinya seperti tidak ini ya, terjalankan ya, Dok,
2: yeah,
1: ya.
2: Iya, benar. Karena untuk rokok konvensional aja itu tuh sulit dijalankan ya, sangat sulit, apalagi seperti yang Kak Nurul katakan tadi, orang tua tuh ya itu kesalahan ya, kesalahan yang fatal sebenarnya, kita melarang anak kita untuk merokok tapi orang tua merokok gitu, itu kan tidak menjadi contoh yang baik untuk anaknya gitu ya.
1: Betul.
2: Nah kemudian kalau untuk dijalankan atau tidak sepertinya sulit. Nah kenapa saya bilang sulit, mungkin pemerintah sudah menerapkan aturan itu, nah tapi di black market ya, di black market itu bahan-bahan untuk membuat liquid itu bisa diakses sendiri loh.
1: Iya, benar. Berarti jadi, bisa racik sendiri ya?
2: Iya, bisa beli tuh di black market itu ada tuh. Jadi mereka racik sendiri. Bayangkan liquid yang sudah diracik saja dengan kandungan misalnya glikol, gliserolnya sekian, nikotinnya sekian sudah diatur. Bayangkan kalau itu dibuat sendiri.
1: Iya, manual,
2: nah,
1: ya.
2: Iya, manual. Nah, itu yang sangat berbahaya dan dikhawatirkan gitu ya.
1: Iya, betul, Dokter. Dan itu kalau dipabrikan sendiri sudah ada alat untuk mengatur jumlah dan takarannya ya,
2: benar,
1: Dok ya. Dan ketika kita buat manual maka ya kesenggol sedikit langsung tumpah banyak. Oh ya udah lah.
2: Iya,
1: daripada dibuang ya, Dok ya. Jadi sangat-sangat berbahaya. Dan kandungan di vape tadi seperti yang sudah dokter katakan ya, sangat ya ada yang mengandung nikotin walaupun dikatakan beberapa vape tidak mengandung nikotin, ternyata setelah diteliti ada nikotinnya, dan dampak penggunaan vape pada paru-paru tentunya bisa terjadi inflamasi ya, Dok ya. Inflamasi itu seperti apa, Dok?
2: Nah jadi mungkin kita lebih bahas ke apa dampaknya ya. Dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari vape ini? Nah, jangka dia efek sampingnya itu ada yang jangka waktu menengah dan ada yang jangka panjang gitu. Mungkin untuk jangka panjang tuh seperti kanker paru. Nah, itu belum bisa penelitiannya sedang jalan. Karena untuk bisa meneliti kanker paru itu butuh waktu 20 sampai 30 tahun.
1: Oh.
2: Nah, sedangkan vape itu baru familiar di kita tuh ya sekitar 2010 lah ya.
1: Yeah.
2: Jadi tapi di hewan coba itu sudah diteliti. Nah, di hewan coba itu terjadi kerusakan DNA. Jadi arah-arahnya ke kanker paru itu juga terjadi gitu. Nah, kemudian dalam jangka waktu yang singkat ya, apa

0: untuk menghalau berbagai benda-benda asing untuk keluar.
1: Seperti filter ya, dok?
0: Iya, seperti filter. Tapi kalau pada pengguna vape ataupun rokok konvensional, rusak. Nah, kenapa dia bisa terjadi kerusakan pada silia itu tadi? Nah, karena kan dehidrasi nih, propilen glikol tadi menyebabkan dehidrasi, dia menarik air. Nah, kalau dia dehidrasi, nutrisinya tidak cukup. Jadi dia mati, silia-silianya itu tidak berfungsi. Nah, sehingga senyawa-senyawa berbahaya tadi itu lolos ke bawah. Lolos ke semakin ke bawah,
1: paru ya.
0: Ke paru. Jadi terjadi inflamasi di sana. Inflamasi itu terjadi respon imun ya. Nah, kemudian perbaikan dari respon inflamasi itu terjadi jaringan parut. Jaringan parut.
1: Itu seperti apa nih, dok?
0: Nah, jaringan parut itu jaringan penyembuhan. Mungkin kok kita luka kan jatuh, luka kan ada juga terbentuk jaringan parutnya. Sama di organ dalam juga seperti itu. Jadi
1: kopeng
0: terjadi
1: ya, bopeng, apa sih?
0: Scar ya, scar. Kalau di luar scar ya.
1: Gitu.
0: Nah, jadi itu bersifat irreversible dan akhirnya parunya menjadi kaku gitu, menjadi kaku dan terjadi penurunan fungsi paru yang progresif. Mungkin kita sering dengar dengan PPOK, penyakit paru obstruktif kronis yang dialami oleh perokok pada umumnya. Nah, mungkin tidak dialami dalam waktu yang dekat, tapi insya Allah pasti akan dialami gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa terjadi, mungkin kita jarang dengar ya, popcorn lung disease.
1: Apa itu, dok?
0: Popcorn lung disease. Jadi paru-paru popcorn.
1: Popcorn.
0: Iya, popcorn. Iya, yeah. Benar. Paru-paru popcorn. Jadi gini. Jadi gini, nama lain dari paru-paru popcorn itu adalah bronchiolitis obliterans. Nah, itu bahasa ilmiahnya gitu ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Liquid tadi kan ada rasanya ya?
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Ada rasa mint, ada rasa vanila, rasa buah-buahan, banyak sekali rasanya, ya kan? Nah, perasa itu zat apa sih, dok? Eh, itu zat aldehid.
1: Aldehid,
0: iya,
1: apa
0: benar.
1: Itu, dok?
0: Aldehid itu zat perasa.
1: Perasa.
0: Aldehid itu aman untuk saluran pencernaan, tapi tidak aman untuk saluran pernapasan. Nah, aldehid itu dia merangsang terjadinya inflamasi. Nah, kenapa dikatakan popcorn disease, popcorn lung disease? Karena pertama kali penyakit ini ditemukan pada penjual popcorn. Nah, popcorn itu kan ada zat perasanya ya. Nah, dia pakai aldehid. Nah, makanya penjual popcorn juga mengalami popcorn lung disease, sama seperti yang dialami oleh pengguna vape.
1: Iya, tapi kan ketika kita makan nih, dok ya, mungkin sedikit ini ya, dok ya. Ketika kita makan kan masuknya ke tenggorokan, bukan ke kerongkongan. Sedangkan tenggorokan kan saluran untuk pencernaan ya, dok ya.
0: Ini kerongkongan.
1: Kerongkongan ya. Dan ini kan maksudnya beda jalur. Kenapa bisa masuk ke ya jalur pernafasan ini, dok?
0: Sebenarnya bukan masuk, tapi mereka tuh aldehid itu bisa digunakan sering digunakan pada produk makanan. Nah, pada produk makanan, pada produk kosmetik dan obat-obatan. Nah, kalau dia pada produk makanan itu aman. Artinya kalau kita makan, misalnya kita makan makanan tertentu yang mengandung aldehidnya itu aman. Tapi kalau aldehid itu ada di saluran pernapasan, nah disitulah jadi masalah. Kenapa bisa ada ya dari liquid tadi kan? Liquid itu mengandung aldehid tadi. Dari rasanya tadi. Nah, gitu. Jadi rasa itu aman untuk saluran pencernaan, tapi tidak aman untuk saluran pernapasan.
1: Baik. Dan popcorn lung disease nih penyakit pada pernapasan atau bagaimana ini?
0: Pada pernapasan.
1: Pada paru gitu ya.
0: Iya, jadi terjadi inflamasi, terbentuk jaringan parut. Jadi tidak elastis lagi parunya. Jadi fungsi parunya semakin hari semakin menurun. Nah, ada lagi nih satu lagi yang efek samping yang sering, yang khas pada pengguna vape, namanya EVALI.
1: EVALI.
0: Nah, iya, EVALI itu singkatan kepanjangannya adalah e-cigarette or vaping associated lung disease. Associated lung injury. Jadi terjadi cedera paru akut. Jadi tiba-tiba terjadi cedera paru yang berat yang menyebabkan pasiennya itu sesak napas berat, kemudian demam, dan itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat gitu. Dalam penggunaan 1 hingga 2 minggu bisa terjadi EVALI. Nah, tapi EVALI ini kejadiannya itu dilaporkan semakin tinggi pada pengguna yang liquid ilegal tadi.
1: Oh iya, yang meracikan sendiri ya, dok ya.
0: Iya, karena
1: yang manual
0: kan,
1: ya.
0: Iya, kenapa bisa menyebabkan EVALI? Karena cairan liquid tadi kan dia kental ya. Nah, jadi zat yang

0: membuat dia kental itu namanya vitamin E asetat. Hmm. Nah, vitamin E asetat ini tidak boleh digunakan berlebih pada saluran pernapasan. Nah, bayangin kalau dia racik sendiri nih, racik sendiri ilegal ya, ilegal. Jadi diracik sendiri vitamin E asetatnya tuh berlebih sehingga menimbulkan EVALI tadi. Nah, EVALI tadi banyak dilaporkan pada pengguna liquid yang ilegal. Nah, begitu.
1: Baik, dokter. Berarti ya tidak ada yang aman ya, Dok, ya dari semua bentuk rokok ya, Dok, ya. Baik yang elektrik maupun yang konvensional, mau yang dirakit oleh diri sendiri ataupun oleh pabrik ya, Dok, ya. Benar. Dan biasanya, Dok, apakah kenapa nih, Dok, ya, seseorang bisa mengalami kecanduan vape meskipun awalnya cuma coba-coba nih, Dok? Karena rasa tadi atau bagaimana?
0: Iya. Kecanduan itu kan zat utamanya tuh nikotin ya. Nah, kan seseorang ketika menggunakan vape dia tidak bisa memastikan secara pasti apakah memang kandungan nikotinnya ada atau tidak, dia tidak bisa memastikan. Karena kebanyakan vape itu dia pada liquid itu tidak tertulis kandungan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, jadi nikotin tadi kan dia menghasilkan neurotransmitter dopamin yang saya bilang tadi. Nah, dopamin ini dia akan membuat suatu seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi orang menggunakan vape itu kan supaya tenang ya. Nah, supaya tenang. Tapi pada kenyataannya ketika dia merasa tenang karena ada efek dopamin tadi malah membuat dia semakin stres. Nah, jadi kenapa bisa kecanduan ya karena ada nikotin tadi.
1: Karena ketika tidak ada dopamin maka dia akan mencari-cari ya.
0: Iya, benar.
1: Gimana dopaminnya? Bagaimana cara menghasilkan dopamin ya dengan nikotin
0: dengan
1: tadi ya, Dok?
0: Dengan nikotin
1: ya?
0: Tadi.
1: Iya, baik, Dokter. Dan kira-kira pengaruh vape terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah ini apakah ada, Dok?
0: Nah, vape ini selain memang efeknya langsung pada saluran pernapasan, juga pada kardiovaskular. Dari mana dia sumbernya? Nikotin. Nah, lagi-lagi nikotin. Iya. Nikotin ini kan dia bisa memiliki efek menaikkan tekanan darah. Nah, tekanan darah, denyut nadi itu naik dengan adanya nikotin. Kenapa? Karena ada dopamin. Nah, dopamin ini sifatnya dia merangsang kontraksi otot jantung. Nah, jadi semakin sering, semakin tinggi kontraksinya, denyut jantungnya sering meningkat. Nah, ini akan meningkatkan tekanan darah. Nah, apabila tekanan darah tidak terregulasi dengan baik, akan meningkatkan kardiovaskular event ya, seperti misalnya serangan jantung dan lain-lain. Nah, jadi efeknya juga tidak hanya ke saluran pernapasan, tapi juga ke kardiovaskular. Gitu.
1: Tapi itu dalam jangka waktu yang lama ya, Dok, ya?
0: Iya, dalam jangka waktu yang lama. Pelan tapi pasti.
1: Pelan tapi pasti. Makanya kenapa dikatakan bahwa ada orang yang merokok terkena stroke ya, Dok, ya?
0: Iya.
1: Itu karena yang tadi ya, lagi-lagi nikotin ya.
0: Nikotin.
1: Iya, baik, Dokter. Dan cara mendapatkan dopamin nih, Dok, selain dengan merokok, kira-kira ada nggak, Dok?
0: Iya, dopamin ini selain dari merokok, sebenarnya kalau hormon bahagia ya, hormon bahagia kita hormon melakukan bahagia. Sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu kan juga dikeluarkan hormon-hormon dopamin gitu. Jadi ya selain dari merokok ya kita mungkin bisa mencari alternatif lain, melakukan kegiatan yang menyenangkan mungkin, yang membuat kita rileks, happy. Nah, itu akan menghasilkan dopamin.
1: Baik, gitu. Dokter, biasanya tapi kalau orang-orang apalagi laki-laki ini, Dok, ya, biasanya kalau misalnya memilih untuk mencari dopamin dengan cara seperti ya menghabiskan waktu dengan bermain atau berkumpul bersama teman-teman malah disodorkan ya, Dok.
0: Iya, makanya peran lingkungan itu sangat sangat mempengaruhi. Nah, apalagi bagi seorang yang sudah berniat untuk berhenti ya. Dia sudah, mungkin dia sudah ada niat untuk berhenti tapi karena lingkungannya tidak mendukung ya. Dia ngumpul sama kawannya nih, dikasih, ditawarin gitu kan, dia nggak nolak gitu. Harusnya jika teman-teman semua, adik-adik kami semua sudah mendengarkan pembicaraan materi kita pada hari ini, sehingga sudah tahu bahwa vape itu tidak lebih aman dari rokok konvensional, harusnya bisa menolak dengan tegas ya, bahwa tidak, saya tidak mau nge-vape karena itu sama aja beti-beti sama rokok konvensional gitu ya.
1: Baik, dok. Dan ketika kita merokok konvensional nih, dok, ya, kan ada asap yang kita keluarkan, dan orang yang terkena akan menjadi perokok pasif.
0: Benar.
1: Apakah berlaku juga kepada perokok pasif vape atau bagaimana nih, dok?
0: Sama.
1: Sama.
0: Iya, jawabannya sama. Jadi asap itu kan ada asap inhalasi. Inhalasi itu yang masuk ke dalam tubuh si perokok. Ada asap ekshalasi yang dia keluarkan. Nah, kalau pada vape, nah ketika dia aerosol tadi kan masuk nih, kan ada juga asap-asap yang dikeluarkan kan. Nah, itu juga mengandung komponen-komponen tadi seperti gliserol, propylene glycol, aldehid, itu juga ada
1: keluar lewat asap.
0: Iya, iya, walaupun tidak sebanyak yang diterima oleh perokok. Nah, itu juga bisa menimbulkan reaksi inflamasi pada si perokok pasif, walaupun mungkin begitu dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, gitu.
1: Mungkin secara ya untuk kenyamanan tidak terlalu terganggu ya karena aromanya tadi mungkin, dok, ya.
0: Tetapi tertipu dengan aroma, tapi sebenarnya aroma juga berbahaya gitu ya. Enak, uapnya enak, tapi hasilnya tuh pedih. Nah, pedih artinya banyak sekali ternyata efek samping dari flavor ini, dari rasa ini.
1: Dan akan terkena efek dopamin juga ya, dok, ya, untuk perokok pasif tadi.
0: Efek dopamin mungkin tidak setinggi yang diterima oleh perokok ya, perokok aktif, tidak sepasif secepat itu mungkin. Mungkin dalam paparan tertentu. Paparan tertentu dalam arti ya misalnya suami istri ya di rumah kan, satu rumah gitu sading, nah itu baru ada efeknya gitu. Jadi efek yang diterima oleh perokok pasif itu tidak sebesar efek yang diterima oleh perokok aktif. Nah, yang paling kita takutkan itu sebenarnya orang-orang yang rentan. Siapa orang yang rentan? Anak-anak. Nah, anak-anak kan kalau kena rokok pasif itu lebih cepat efeknya. Kemudian siapa lagi? Ibu hamil. Nah, satu lagi penderita asma. Penderita asma ini kan sensitif kali ya saluran pernapasannya. Jadi kalau kena tuh dia cepat. Jadi bisa membangkitkan asmanya dia gitu. Karena asmanya kan dia kambuh-kambuhan ya. Nah, kalau terpapar ekshalasi tadi, asap yang terhirup tadi ya bisa muncul lagi asmanya gitu.
1: Baik, dokter. Dan seperti yang dokter katakan di awal ya, banyak remaja yang sekarang sudah coba-coba rokok vape ya, dok, ya, karena lebih identik dengan anak muda begitu. Dan kira-kira merokok vape ini akankah menyebabkan gangguan pada perkembangan otaknya? Nih, dok, bagaimana nih, dok?
0: Iya, itu sudah pasti. Lagi-lagi siapa penyebabnya? Orang yang sama.
1: Nikotin.
0: Iya, nikotin. Jadi nikotin ini dia mengganggu regulasi dari otak. Jadi dia menghambat pertumbuhan dari otak. Nah, bayangkanlah kalau yang merokok itu anak yang sedang sekolah ya. Jadi dia akan mengganggu konsentrasi belajarnya, daya ingatnya itu akan mengalami penurunan. Nah, itu yang dikhawatirkan.
1: Iya, dan banyak sekali ya efek samping yang ditimbulkan oleh rokok vape tadi ya, dok, ya. Juga rokok konvensional tentunya. Tetapi beberapa orang kan mengatakan bahwa kerusakan otak atau kerusakan paru, kerusakan pembuluh darah tidak hanya bisa terjadi karena merokok. Ini bagaimana nih, dok? Iya. Kira-kira ini bagaimana cara menanggapinya, dok?
0: Iya. Benar, memang kerusakan organ itu kan tidak hanya disebabkan oleh rokok, benar. Tapi rokok itu kan sumber masalah ya. Orang yang sehat merokok itu kan pasti akan menimbulkan efek samping. Nah, berbeda dengan misal orang itu tidak merokok, nah tapi dia memang menderita hipertensi ya karena gaya hidup dia gitu kan. Hipertensi kan ujung-ujungnya ya cardiovascular event juga. Jadi kerusakan di jantung, kerusakan di otak. Nah, itu kan salah satu ya, salah satu selain banyak lagi seperti DM, hipertensi yang paling banyak ya, yang penyebab dari stroke dan cardiovascular event tadi. Nah, tapi kalau orang yang lagi sehat-sehat aja nih, kayak kita nih usia muda, remaja-remaja gitu kan, dengan merokok itu malah mempercepat terjadinya kerusakan-kerusakan tersebut. Karena begitu banyak zat-zat senyawa toksik yang terkandung di dalam rokok. Nah, apakah itu rokok konvensional ataukah vape atau rokok elektrik gitu.
1: Baik, dokter. Berarti tidak dengan merokok malah memperparah ya, dok, ya, mempercepat bahkan ya. Semoga wari-wari kita yang dengar juga ini ya bisa mengambil pelajaran dari dialog kita hari ini ya. Dan apabila seseorang ingin berhenti nih, dok, ini cara supaya tidak kecanduan lagi ini seperti apa nih dok? Nah, mungkin ada sarannya.
0: Yang pertama sekali untuk kita, jika adik-adik, teman-teman, remaja-remaja semuanya ingin berhenti karena memang sudah terlanjur adiksi ya, ketergantungan dengan vape ataupun rokok konvensional, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama non farmakologi, jadi tanpa obat-obatan. Itu gimana sih caranya? Yang pertama edukasi. Nah, seperti yang kita lakukan pada hari ini, mungkin hal kecil yang kita lakukan ya, sekedar bincang-bincang ya, orang mendengarkan, oh ternyata vape itu berbahaya loh, karena kan selama ini mereka tuh udah termindset dengan pikiran yang mengatakan bahwa vape itu lebih aman dibandingkan rokok, vape itu ya sekedar uap aja gitu kan. Justru itu salah. Jadi vape itu sama, saya bisa katakan sama dengan rokok konvensional. Mungkin ada beberapa zat yang tidak terkandung di rokok konvensional, terkandung di vape. Ada beberapa zat yang di vape tidak terkandung pada rokok konvensional, dan kedua-duanya sama bahayanya. Nah, kalau adik-adik sudah ada niat untuk berhenti, selain mendengarkan edukasi, kemudian mematuhi edukasi tersebut seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini, kemudian juga kita bisa terapi dengan perilaku. Apa itu dok, terapi perilaku? Nah, terapi perilaku itu jadi kita menjauhkan orang-orang yang kira-kira nih, kalau dia ajak nih kita gak mungkin nolak nih, misal teman-temannya gitu kan. Nah, kita sementara menjauh dulu. Nah, kemudian juga kita bisa mendekatkan dengan pendekatan agama. Nah, gimana sih dok pendekatan agama? Nah, seperti yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, bahwa janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kemudaratan. Nah, jadi rokok itu banyak sekali mudaratnya. Yuk kita jauhi ya, segala yang mudarat itu tentu tidak baik bagi tubuh kita. Nah, selain dengan pendekatan-pendekatan tadi, juga bisa kita menggunakan pendekatan farmakologi, yaitu dengan obat-obatan. Nah, obat-obatan nanti ada yang memang yang disebut dengan nikotin replacement therapy, NRT, disingkat dengan NRT. Apa itu? Nah, itu diberikan nikotin juga nih di obat itu. Nah, obat itu dia ada dalam bentuk kayak permen karet. Nah, ada juga yang ditempel, ada juga yang disemprot. Nah, dia mengandung nikotin dalam jumlah yang sedikit. Jadi supaya orang yang berusaha untuk berhenti merokok itu tidak, istilahnya kayak tidak tidak langsung putus gitu nikotinnya. Jadi dikasih dalam dosis yang sangat kecil dan nanti akan ditapering. Jadi tapering itu diturunkan perlahan-lahan dosisnya. Nah, gitu. Ada juga yang tidak ada kandungan nikotinnya, ada beberapa obat. Nah, mungkin bagi adik-adik yang sudah berniat, mungkin setelah mendengarkan talk show pada hari ini sudah berniat untuk berhenti gitu kan. Mungkin bisa kami bantu, silakan datang ke Rumah Sakit Hermina Aceh ya. Kita akan membantu adik-adik untuk bisa berhenti merokok.
1: Dan terima kasih ya Rumah Sakit Hermina Aceh sudah memberikan solusi ya. Dan tentunya seperti yang dokter katakan tadi ya, ada yang seperti permen karet. Seperti permen karet dijual bahkan di tempat vape ya, jualan vape itu katanya sudah ada yang bentuk permen karet begitu ya. Dan untuk orang-orang yang ingin mengurangi kecanduan merokok mungkin bisa dengan mencoba permen tersebut. Tapi tidakkah akan menimbulkan kecanduan kepada permennya balik ini dok? Karena kan kita lepasin nikotin dengan cara, ya lepasin vape tapi mendapatkan nikotin dengan cara lain begitu ya. Takutnya kecanduan yang ini balik.
0: Iya, tapi kandungan nikotin yang terkandung di dalam NRT tadi, nikotin replacement therapy itu hanya sedikit, sangat sedikit. Dan bahkan itu nanti akan diturunkan perlahan-lahan. Jadi pasien itu tidak langsung di stop gitu nikotinnya. Karena kan kalau langsung di stop akan menimbulkan efek-efek tertentu, gangguan perilaku dan lain-lain. Jadi perlahan-lahan. Dan berhenti merokok itu juga dibagi tiga. Iya, ada tiga cara berhenti untuk merokok. Satu, berhenti seketika. Nah, hari ini dia merokok, besok dia stop total. Dan ini menjadi cara yang paling ampuh. Kebanyakan nih ampuh nih dengan cara seketika. Nah, ada juga yang dengan cara penundaan. Gimana sih penundaan? Penundaan ini bisa gini. Ini pagi nih, biasanya jam 7 pagi tuh bangun tidur tuh udah ngepul. Ya kan? Udah ngerokok tuh. Nah, tapi penundaan itu ditunda dulu. Hari ini kalau biasanya kita jam 7 pagi tuh udah mulai rokok pertama, maka ditunda 2 jam. Ya, jadi jam 9. Hari kedua ditunda jadi jam 11. hari ketiga ditunda jadi jam 1. Nah, begitu seterusnya. Diharapkan dalam waktu 7 hari, maka dia sudah bisa berhenti merokok. Nah, ada juga satu lagi pengurangan. Pengurangan itu ya, misal contoh hari hari ini, biasanya dia tuh sehari tuh sampai 20 batang per hari. Nah, bisa dikurangi, misalnya hari pertama dia berhenti merokok tuh jadi 16 batang, hari kedua jadi 12 batang, hari ketiga, nah gitu. Nah, jadi kalau ditanya dari tiga cara ini mana yang paling ampuh? Cara pertama, seketika. Nah, seketika. Dan lebih efektif apabila kita menggunakan obat pengganti nikotin tadi dalam jumlah atau dosis yang sangat minim gitu.
1: Dan penggunaan obat tadi tentunya lebih bagus dengan ya konsultasi pada dokter ya, Dok ya.
0: Iya, benar.
1: Seberapa banyak yang bisa dikonsumsi dan seberapa lama boleh mengkonsumsi ya, Dok ya. Dan kira-kira Dok, ini ciri-ciri orang yang sudah kecanduan ini seperti apa nih, Dok? Supaya kita bisa membedakan orang yang nge-vape cuman untuk gaya-gayaan atau mungkin ya memang karena sudah candu ini. Bagaimana, Dok?
0: Ya, kalau sudah candu ya dia tidak bisa lepas. Dia tidak bisa lepas dari vape atau rokok. Dia sulit untuk bisa lepas dari rokok tersebut atau vape tersebut. Nah, malah dia kalau enggak nge-vape tuh dia jadinya enggak konsen. Nah, pernah kan kita dengar nih remaja-remaja atau orang yang merokok, aduh nih pikiran saya pusing banget nih karena enggak ngerokok. Nah, itu kecanduan. Nah, gitu. Sebenarnya enggak ada sih perokok untuk gaya-gayaan.
1: Oh,
0: mungkin
1: begitu.
0: Di awal dia untuk gaya-gayaan.
1: Oh.
0: Tapi kan setelah ada efek nikotin tadi dia jadi kecanduan dan enggak bisa lepas.
1: Betul. Jadinya ya seperti tema kita ya, ada ancaman yang
0: Jadi bukan sekedar gaya, tapi gerbang menuju kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran masa depan.
1: Betul.
0: Kenapa saya bisa bilang kehancuran masa depan? Karena mungkin hari ini kita memulai merokok di usia yang sangat muda, 18 tahun. Tapi bisa dipastikan dalam waktu 20-30 tahun ke depan itu sudah mengalami penurunan fungsi paru yang progresif. Jadi mungkin dia akan lebih mudah terkena penyakit-penyakit metabolik. Kemudian dia tidak bisa produktif lagi. Sangat disayangkan yang harusnya usia tua ya bisa kita untuk beribadah, kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian kita bisa lebih banyak lagi quality time mungkin bareng keluarga. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu ya gimana ya, jadi beban ya buat keluarga ya.
1: Betul. Dan pentingnya lingkungan keluarga juga lingkungan sekitar ya, Dok ya.
0: Bener.
1: Untuk ya mungkin mulai mengingatkan begitu ya. Dan ya kalau ada dukungan dari sekitar maka insya Allah akan lebih cepat ya
0: akan
1: tercapainya
0: lebih cepat.
1: Ya baik dokter. Dan kira-kira ada nggak pesan dokter untuk orang yang orang tua ya agar bisa mencegah anaknya mulai coba nge-vape?
0: Nah, yang pertama sekali orang tua ini hanya bisa mengingatkan.
1: Betul.
0: Iya kan, cuma bisa menasihati. Nah, kemudian menjaga lingkungan dia itu agar tetap dia bergaul dengan orang-orang yang positif. Nah, mungkin dari kalau lingkungan yang salah, mungkin awalnya dia cuma nge-vape. Tapi jangan salah loh, vape itu juga bisa diisi oleh bahan-bahan yang lain seperti misalnya ganja. Nah, bisa.
1: Iya,
0: bisa. Tapi itu mungkin gak ngerti ya caranya gimana, tapi itu bisa kok. Karena kan dia seperti tabung itu ya, bisa diisi gitu. Dan kita kan gak bisa menjamin liquid tadi itu liquid
1: asalnya dari mana?
0: Nah gitu, legal gak gitu kan. Nah yang kedua mungkin ya seperti itu, menjaga lingkungan. Selain menasehati, kemudian menjaga lingkungan anak, kemudian memberikan kehidupan yang positif kepada anak tersebut. Nah jadi kita jaga lingkungan dia, dia bergaulnya dengan siapa gitu kan. Kemudian yang terakhir orang tua mendoakan ya, mendoakan supaya anaknya tetap terjaga gitu kan dari lingkungan-lingkungan yang negatif. Nah,
1: betul, dan ya, tentunya gitu. Menjadi contoh yang baik juga ya dok ya.
0: Iya, contoh yang baik tentunya. Jangan suruh beli rokok kan sama anak seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Nah itu
1: ya,
0: secara tidak langsung sudah memberikan contoh yang buruk. Nah gimana dia mau ngapain, orang tua saya ngelarang saya merokok, dia aja merokok gitu kan.
1: Kalau hanya alasannya dikarenakan ya karena masih minta uang sama orang tua, maka anak pun akan bekerja. Dan jangan salahkan dia ketika kecanduan ngerokok. akibat ya perkataan tadi ya, kalau sudah kerja boleh, begitu kerja rokok duluan yang dibeli pasti ya. Dan ini luar biasa ya dokter ya, bincang-bincang kita hari ini, dan semoga apapun yang dokter sampaikan bisa ya diterima dengan baik ya oleh para, sebetulnya yang kita tahu ya dok, banyak para perokok itu ingin berhenti, mereka sangat ingin berhenti tapi tidak kuat, tidak sanggup ini ya. Dan cara seperti yang dokter Fona katakan tadi, mungkin bisa dicoba berhenti total sekaligus di hari itu atau perlahan.
0: Seketika.
1: Intinya
0: banyak cara untuk kita bisa keluar dari sesuatu yang negatif. Dan ada orang kok yang bisa bantu gitu kan, selain keluarga juga dokter itu bisa berkunjung kok di, biasa di puskesmas, di rumah sakit itu udah ada tuh program berhenti merokok. Jadi siapapun yang berkunjung ya kita arahkan, kita kita akomodir untuk dia bisa berhenti merokok.
1: Gitu. Kalau boleh tahu nih dok ya, mungkin bisa jadi pertanyaan juga untuk warga-warga di rumah ya. Apakah biaya untuk mengurangi merokok, yaitu pengobatan ya? Bisa kita bilang pengobatan ya dok ya, pengobatan atas kecanduan merokok tadi. Ini apakah besar dok, atau mungkin diberikan gratis nih oleh pemerintah?
0: Nah, rokok ini kan gimana ya, ini sebenarnya nggak ditanggung BPJS kalau obatnya. Memang ada yang NRT tadi. Nah ini kan belum ditanggung BPJS, tapi ada pengganti kok, ada obat lain yang bisa kita berikan kepada pasien supaya dia bisa berhenti merokok. Jadi gratis.
1: Gratis.
0: Nah, kalau mau lebih cepat ya pakai biaya, tapi kan ada obat penggantinya, nggak cuma satu kan. Dan kita bisa bimbing, kita pantau pasiennya sehingga dia bisa memang betul-betul total untuk berhenti. Dan tentunya dokter saja tidak cukup, karena juga dibutuhkan diri sendiri yang pertama. Jadi seberapa besar motivasi perokok tersebut untuk berhenti. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Kita harus tahu di awal, ini orang nih mau berhenti gak ya gitu. Ini orang udah punya keinginan gak, seberapa kuat keinginan dia untuk berhenti. Nah itu nomor satu. Kemudian dukungan keluarga. Ya pastinya dukungan keluarga juga sangat kita butuhkan. Jadi kerjasama antara si perokok, kemudian keluarga dan juga dokter.
1: Iya, baik dok. Dan terima kasih atas penyampaiannya hari ini ya dok ya, luar biasa sekali. Dan seperti kita katakan tadi, semoga bisa diambil pelajarannya ya dok ya, untuk orang-orang yang mungkin bisa berkeinginan untuk berhenti merokok begitu. Dan apabila memang belum pernah menyentuh sama sekali, jangan coba-coba.
0: Iya, jangan coba-coba. Karena ini adalah bukan sekedar gaya-gayaan, tapi adalah ancaman untuk diri sendiri dan masa depan.
1: Iya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk semua wari-wari yang hari ini sudah setia memantau ya, dimanapun berada ya. Mohon maaf, tidak kami buka untuk layanan telepon ya di hari ini ya. Dan terima kasih atas waktunya dok, sharing ilmunya. Semoga berkah, semoga jadi amal jariah juga.
0: Iya.
1: Apabila dijalankan ya dok ya, tentunya.
0: Semoga ya, semoga yang mendengarkan bisa mempertimbangkan ya, apa efek yang akan ditimbulkan dari ngevape ataupun merokok konvensional. Mungkin di akhir saya mau berpantun dulu, boleh nggak?
1: Boleh, silakan. Ini gak bagus
0: seru
1: sekali.
0: Nggak ada pantun ya?
1: Yes, boleh, silakan dokter.
0: Ya, pantunnya gini, kepulan putih, paru-paru hitam.
1: Cakep.
0: Cantik di luar, rusak di dalam.
1: Wow.
0: Vape bukan sekedar gaya, tapi adalah ancaman.
1: Yes. Nah, pantunnya juga bermakna ya dok ya.
0: Iya.
1: Berarti memang luar biasa dokter hari ini, dokter Fona. Semoga Allah selalu jaga dokter ya, sekeluarga. Semoga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, semakin sukses juga untuk karirnya. Dan juga untuk Rumah Sakit Hermina tentunya. Semoga semakin jaya. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini dok. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Warhiloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Warih dimanapun berada yang masih selalu setia memantau baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lumang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warhilon, semoga Anda selalu sehat dan bahagia tentunya. Kami harapkan selalu karena kesehatan dan kebahagiaan merupakan kunci utama ya dalam menjalani kehidupan juga ya Warhilon ya. Dan apapun yang kita lakukan saat ini, aktivitas Anda, semoga Anda bahagia dengan aktivitas tersebut. Dan tentunya kami doakan semoga aktivitasnya lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan tentunya. Warhilon, kini saatnya ya kami hadirkan lagu yang sempat terjeda tadi di acara si Reboh ya. Ada yang request lagu tadi Pak Amri dari Kota Malaka yang belum sempat Nuruf putarkan karena ya seperti yang kita tahu ya Warhilon ya, tadi kita sudah bersama di dialog Asok Ayah hari ini dan menggunakan PC yang sama dengan pemutaran lagu Pak Amri. Jadi mohon maaf Pak Amri, lagunya tertunda di waktu yang lumayan panjang, namun kembali kami hadirkan ya. Semoga Pak Amri masih setia memantau bersama Fahmi dan Nurul Munira, Sabah Tujuan. Lagu ini kami hadirkan untuk Pak Amri, Kota Malaka.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh pukul 12.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti suara budaya Jakarta. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Doa bersama lintas agama, pameran instalasi seni ramah lingkungan, dan menghadirkan sederet musisi ternama seperti Padi Ribbon, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Molukan Sol, Sani Skarbu, dan Pasming Best.

Kita beralih ke berita lainnya, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan bahwa hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan langkah nyata dalam melestarikan warisan budaya, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui rangkaian kegiatan seni, pertunjukan budaya, dan pameran kuliner khas, agenda ini diharapkan dapat menjadi pameran UMKM. Fajar pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif memanfaatkan momentum festival tersebut guna mendongkrak pendapatan dan memperkuat perekonomian global. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: budaya, Kalangkangan dan Ginunggung adalah dua desa yang berdekatan di Kecamatan Galang. Dahulu kala tempat mandi sang raja yang dirasakan cukup jauh dan akhirnya sebuah sungai yang awalnya berada di desa Ginunggung dipindahkan ke desa Kalangkangan. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penuturan Bapak Sumardi, salah seorang tokoh budaya di Kabupaten Toli-Toli yang akan menjelaskan legenda Kali Kalangkangan.
1: Kalau mau bicara lain apa, kalau Kalangkangan dan Ginunggung memang ada hubungannya, karena dulu sungai ini letaknya di Ginunggung. Nah, ada raja yang tinggal di Kalangkangan itu jauh dari tempat mandinya, sehingga sungai ini dipindahkan ke Kalangkangan. Ada seorang artinya kakek di sini, artinya masih berjijat, dia punya pengetahuan. Nah, dia alihkan sungai ini ke Kalangkangan, mendekati rumah raja. Raja itu ya tahu dia boseng, ya debalai atau boseng. Ya, di rumah Tapen namanya raja itu. Nah, jadi itulah yang terjadi sampai sekarang itu. Logiknya seperti itu.

0: Pemandian Raja atau disebut dengan Banua Boke sampai dengan saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai syarat untuk bisa cepat dalam mendapatkan jodoh. Karena riwayatnya sungai ataupun kali di Kalangkangan ini dipindahkan hanya dengan menggunakan sorban dari Petahajun Dei Pande.
1: Iya, masih ada. Karena yang memindahkan sungai itu ke sini itu yaitu neneknya kepala kampung yang ketiga di Nung ini, Petahajun Dei Pande. Neneknya, ya, dia cuma tarik sorbannya.

Legenda Kali Kalangkangan ini juga masih diperkenalkan dalam dunia pendidikan, yaitu di sekolah dalam bentuk dongeng ataupun cerita legenda. Bahkan juga pernah cerita ini dipentaskan dalam sebuah pekan budaya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Legenda ini perlu terus dikembangkan karena adalah warisan sejarah.

0: kira perlu karena ini merupakan sejarah. Kalau memang kita berpikir memang tidak masuk akal sebenarnya, kenapa kok bisa dengan perban ditarik bisa ikut air, toh secara logika ini, tapi dengan kekuasaan Allah yang diberikan sama dia, mujizat bisa jadi.
1: Kondisi kali di Kalangkangan ini masih terus dijaga oleh warga sekitar. Dan untuk kelestariannya, pihak pemerintah daerah juga mendaftarkan legenda ini sebagai sejarah Toli-Toli. Untuk mengenang sejarah kali Kalangkangan, juga pernah diadakan sebuah pentas pada tahun 1967.
0: Kalau ada, Pak, ada. Bahkan ini kalau menurut bodoh saya, barangkali terdaftar juga di sana ini, Pak. Karena waktu itu masih Pak Rinjibu yang dia punya ini, karena semua yang kita angkat ini menurut mereka sudah terdaftar. Iya, baik cerita Orisan Buran lah, cerita Batu Bangga, cerita ini Banoboki.
2: Kalau masyarakat Palos dinunggu dengan adanya legenda ini, misalnya di pernah nggak dirayakan atau diperingati?
0: Pernah. Waktu masih zamannya Pate Pandai ini, pernah diperingati itu di hulu sana itu. Hanya kita bikin sajian sesuai dengan kita punya budaya. Waktu itu pisahnya Gindung dan Kalangkangan, tahun 67 desa. Iya desa ini. Pisahnya Gindung dan Lalos. Nah Gindung dan Lalos ini satu dulu. Ya satu ini pisahkan di tahun 67. Nah diminta tiga persyaratan, lapangan, sekolah dengan masjid. Semua jatuh di sini, di kompleksnya siapnya nenek. Jadi ini dulu kantor ini masjid ini. Kalau sekolah sebelah sana, lapangan di belakang.

sahabat budaya, ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dilakukan agar pelestarian cerita legenda Kali Kalangkangan sebagai salah satu bukti tempat bersejarah yang ada di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Dari Toli-Toli Tim Kerabat Kerja Penanggung Jawab Suryanto Esos MM, Produser Ijan Urdian Bekti Eskom, Penyelia Musik Anwar, Operator Wawan Kurniawansah, dan saya Marini Rauf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

92,8 suara budaya Jakarta ya. Masih bareng Ayam Penumpang Kalista yang cantik belam-belam Jakarta ya. Udah pukul 13:22 waktu Indonesia Barat yang mengarah ke Jakarta, hati-hati ya Bang Po ya. Kalau misalnya mungkin terjebak kemacetan, Bang Po cari alternatif jalan yang lain ya Bang Po ya. Karena hari ini nanti jam 3 sore dan nanti jam 2 itu bakal ditutup jalannya. Akan diadakan pagelaran Bang Po ya, puncak ulang tahun Jakarta yang ke-499. Ngomongin tentang ulang tahun Abang Po, apakah Abang Po kalau misalnya ada saudara, keluarga, teman yang ulang tahun suka kasih kado gak sih? Atau hanya sekedar ucapan doang gitu ya. Yang dikasih kado ya yang deket-deket aja Mpok Nopa gitu, kayak keluarga misalnya, anak, suami, istri, kakak, ibu gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar ucapan aja, kasih tahu Mpok Nopa ya di 0812-1124928. Boleh ke 0213504510.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur amet bay sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah, gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gua nanam sayur sama cabe juga. Ah.
0: Nah, itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh, tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabenya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Widih, jadi inget Danie, gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga, dapat restu dari babi kagak ya?

0: sekolahin lo supaya pinter. Jangan bubuk kayak gue. Jangan cuma jadi supir oplet aja. Jadi dong gubernur itu.
1: 92,84 suara budaya Jakarta. Abang Po, gimana? Apa nyempon opa? Lagi ngapain? Ya nggak lagi ngapa-ngapain gitu, kepo banget sih Po. Ya biasa kan siang ini kalau nggak rebahan ya tidur siang atau scroll handphone, ya main handphone akhirnya ketiduran sendiri. Atau gak mungkin ya kalau hari libur gak mungkin kerja ya. Kalau ayah sih kalau libur ya libur aja gitu loh, tidur gitu kan. Kalau siang-siang gini ya tidur nih. Ayah tuh tidur kalau libur ya, kalau tidur tuh dari jam 1, nanti bangun-bangun tuh jam 3. 1, 2, 3 ya lebih kurang 2 jam lah. Setengah 3 lah ya, jam 3-an paling lama tuh. Azan asar tuh alarmnya. Azan asar, terus abis asar ya sholat dulu lah, sholat asar, rebahan lagi, main handphone. Jangan dicontoh ya, gak baik ya Bang Po ya. Ayo mau nanya sama Bang Po, kalau misalnya ngomongin ulang tahun, Abang Po termasuk gak sih orang yang suka ngasih kado gitu loh sama saudara, keluarga, teman ya, atau siapa aja ya. Jadi kalau ada sahabat, teman, siapa aja yang ulang tahun, pasti Abang Po ngasih kado gitu gak sih Abang Po? Kasih tahu Mpok Nopa ya di 0812-1124-928 atau apa nih, atau di 0213504510.

0: Abang Po, pernah denger musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya jerong-jerong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

0: nasi dicocol tomat. Emang ngapa sih? Sombong
1: amat. Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
2: Wah, dia update lagi nih kasusnya lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
3: Yes,
2: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
5: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Kaprite jam 14.
1: Abang Po, sederet musisi atas seperti Padi Ribon, Mahalini hingga Adrian Khalif siap menggebrak panggung malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu kemarin. Pesta ini tidak hanya menyajikan panggung musik tetapi juga dimeriahkan dengan atraksi modern seperti video mapping pertunjukan cahaya serta peluncuran logo resmi menuju 5 abad Jakarta. Ketua Panitia HUT ke-499 Jakarta, Suharini Eliawati, dalam keterangannya Kamis kemarin menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara ini dipersembahkan sebagai crew special untuk memberikan hiburan budaya sekaligus ruang publik yang nyaman bagi seluruh warga.

Kita beralih ke berita lainnya. PT PLN Energi Primer Indonesia berkomitmen memperkuat budaya tanpa sampah di lingkungan internal perusahaan melalui program pengelolaan sampah terpilah serta inisiatif daur ulang produk tekstil. Sekretaris perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat kemarin menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata memperkokoh implementasi prinsip environmental, social, and government. Melalui sistem manajemen pengelolaan sampah terpadu di area Jakarta ini, perusahaan berharap dapat menekan dampak lingkungan sekaligus menciptakan ekosistem operasional yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Nang ning ning nang ning nung gede.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warih Lon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada yang masih selalu setia bersama kami. Baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lumayim 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan sore ini kita kembali bersama ya Warih Lon ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Sabtu. Sabtu 27 Juni 2026. Untuk warih-warih yang ingin bergabung di Pro Dangdut edisi setiap harinya, bukan hari ini aja ya, lewat nomor 0651 47 055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Kak Hayati
2: baru bangun tidur.
1: Iya, dari suaranya kedengaran kalau Kak Hayati baru bangun.
2: Oh iya?
1: Iya, agak lemes-lemes siangin kayak gitu.
2: Masih brown-brown gitu ya.
1: Itulah. Gimana Kak sore ini Kak?
2: Alhamdulillah baik, masih seperti tadi pagi.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi kumpul-kumpul nih sama Dek Kera, bapaknya Dek Kera. Cuman tiga.
1: Cuman bertiga. Kakaknya?
2: Kakaknya di daya.
1: Oh, kakaknya di daya. Iya. Emang gak libur, Kak?
2: Kakak barusan libur waktu lebaran, habis itu balik lagi waktu 11 lebaran.
1: Gitu. Tapi ini memang gak libur lagi berarti ya?
2: Ini enggak, daya beda sama sekolah kan?
1: Iya, tuh lah. Biasanya kan kalau sekarang anak-anak sekolah lagi libur nih kan?
2: Iya, kalau daya enggak.
1: Oh iya deh, gak apa-apa ya. Semoga sehat-sehat semua ya Kak ya.
2: Amin.
1: Mau lagu apa sore ini?
2: Teman biasa ya.
1: Teman biasa, aduh gak bisa lebih.
2: Gak lebih.
1: Gak lebih, gak boleh lebih ya Kak ya.
2: Iya, iyalah.
1: Tetapkan batasan.
2: Teman-teman.
1: Oh, gitu.
2: Beda yang lain, ya kan?
1: Itulah. Waduh, ini kok gak bisa ya kebukanya. Oke deh, salam-salam dulu boleh lah, Kak. Sambil-sambil kita cari, kan?
2: Yuk, salam yang pertama buat Dek Nurul. Semoga ceria selalu di situ.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga mendapat jodoh yang saleha juga.
1: Kok saleha sih, gak mau jodoh Nurul saleha.
2: Yang saleh itu.
1: Yang saleh, iya amin.
2: Gak boleh salah sedikit, jangan salah ya.
1: Gak mau lah kalau saleha. Padahal cuma beda hah doang, tapi langsung beda nanti.
2: Itulah, jangan saleh, jangan salah, saleh boleh.
1: Betul.
2: Buat Kak Na juga, Kak Na tadi pagi ada masuk, habis itu kan Kak Yati baru nggak dengar lagi soalnya waktu tadi pagi. Nggak masuk Kak Na ya?
1: Kemana? Ada masuk tadi.
2: Ada di... tadi pagi.
1: Tadi pagi ada, cuman agak ini ya, agak siangan.
2: Oh gitu ya. Kak Yati kebetulan ada perlu sedikit ya kan.
1: Oh gitu. Pantes lah.
2: Tadi pagi.
1: Ada tadi sekitar jam-jam setengah 11 lah ya.
2: Oh gitu ya. Udah sampai ke tempat biasa kembali dia ya.
1: Belum tapi tadi masih di jalan ya? Masih dengerin pakai aplikasi RRI Digital katanya tadi.
2: Oh gitu. Setiap kali cepat sampai ya Kak Na, janjian kita tuh.
1: Udah gak sabar Kak Yati ya.
2: Gak sabar kami ini.
1: Teman biasa tadi dari siapa Kak?
2: Mega Mustika ya.
1: Oh Mega Mustika, bukan Rita Sugiarto?
2: Dari Rita ada juga.
1: Dapatnya dari Rita, cuman Mega Mustika belum nurut cari nih. Mega Mustika coba ya, kadang ada juga versi.
2: Kok nggak ada, nggak usah repot-repot lah.
1: Bukan yang pertama Kak, kalau yang Mega Mustika.
2: RV Karina?
1: R gimana?
2: RV Karina.
1: RV Karina. RV Karina. Nggak keluar ya?
2: Keluar ya. Berarti dia minta Rita kadang.
1: Oh ada nih dari Epic Arena. Tapi edisi latihan gimana dong? Kok teman biasa edisi latihan sih, takut.
2: Itulah.
1: Dari Rita aja ya.
2: Kenapa dari RV?
1: Versi latihan, edisi latihan nggak ngerti nih Nuro, live latihan.
2: Biasanya diputar dari RV.
1: Oh iya. RV Karina nggak dapat.
2: Emang dari Rita, Kak Eti belum pernah dengar gitu kan?
1: Gitu. Ini yang ada dari Rita tapi memang.
2: Nggak apa-apa lah, coba dulu karena nggak pernah dengar ya.
1: Iya, coba ini ya Kak ya. Kali aja suka ya.
2: Mudah-mudahan lah. Habis itu buat Kak Na juga, buat Dek Nur sekeluarga, buat Yamadi juga di Labui, buat Wak John di Gli Genting ya.
1: Iya.
2: Tetangga Dek Nur ya.
1: Iya betul. Saudaranya beliau, tetangga Nurul, saudara beliau, tetangga Nurul.
2: Oh gitu
1: Nurul.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Habis itu buat Bapak Amri juga.
1: Baik, untuk semua-semua ya.
2: Oke. Makasih banyak, lagunya
1: siap,
2: ada kan?
1: Siap, sudah dapat. Terita Sugiarto tapi.
2: Iya, enggak apa-apa lah. Yo, makasih banyak Den Nur.
1: Sama-sama Kakak.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea. Di belakang Kak Hayati siapa nih yang lagi ketuk-ketuk? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, Bro Dando, ada lagi ya.
1: Cile, kayaknya di samping aja HP ya. Dengerin Bro Dangdut gimana Pak Amri? Lewat HP atau pakai radio biasa?
0: Pakai radio biasa.
1: Oh radio biasa, HP juga di samping ya?
0: Nah, iya,
1: full
0: iya.
1: Peluru yang penting. Masih segar ya Pak Amri?
0: Apanya?
1: Masih segar.
0: Segar.
1: Alhamdulillah. Gimana makan siang tadi? Banyak?
0: Banyak dikit.
1: Banyak dikit. Banyak dikit ya? Gak banyak kali ya?
0: Gak boleh banyak-banyak.
1: Gak boleh banyak-banyak, banyak dikit.
0: Kalau banyak-banyak tumpah nanti.
1: Oh tumpah. Piringnya lah, gedein.
0: Enggak, bukan piring, di mulut, di tumpah.
1: Oh, tumpah
0: di mulut. Tumpah balik.
1: Oh, iya, betul-betul.
0: Waktu masuk, tumpah balik deh.
1: Oh, iya, enggak kuat ya.
0: Iya.
1: Pak Amri, mau lagu apa sore ini?
0: Lagu Gadis Malaysia aja, Ari.
1: Wih, boleh. Gadis Malaysia, Yusuf Yunus, ya?
0: Iya.
1: Baiklah, sudah dapat ya.
0: Sudah dapat ya. Makasih banyak, Ade Nurul.
1: Sama-sama.
0: Nah, salamnya pertama buat Nurul nih, sampai jam berapa hari? Sampai setengah lima?
1: Setengah lima hari ini. Besok juga.
0: Oh, besok juga?
1: Iya, tiga hari hari ini ya.
0: Oh, tiga hari ya, habis itu baru kangi ya?
1: Insya Allah.
0: Iya.
1: Karena kangi lagi ada kegiatan kan?
0: Iya, mudah-mudahan lalu ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Jangan sampai gak ada orang di itu lompat.
1: Iya, siap, amin.
0: Kemudian ini Kak Hayati tadi, Kak Inang Lamri kan, Pak John, Yahbi, Pak Dapa,
1: semua-semuanya.
0: Ya, semua-semuanya.
1: Udah bingung ya, gak tahu mau sebut apa dengan siapa lagi.
0: Gak boleh rame-rame orang, nanti kamu masuk juga.
1: Betul.
0: Makasih banyak, Ade Noro.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Warehlon. Kita dengarkan lagu Kak Hayati dulu ya. Ada teman biasa tadi, kata Kak Hayati dari Mega Mustika RV. Enggak dapat ya. Dapatnya dari Rita Sugiarto. Semoga terhibur, Kak.

0: Demikian Warehelon, dua nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea dan juga ada Pak Amri tadi ya dari Kuta Malaka. Sudah kita hadirkan, semoga terhibur. Dan kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Dek Nurulun sayang.
0: Halo Kak Eli. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini sedang apa nih Kak Eli?
1: Lagi duduk-duduk dengar Dek Nurul nih.
0: Oh, semua sudah
1: dijemput bentar ya.
0: Iya, nanti seperti biasa.
1: Kerja.
0: Seperti biasa. Kalau jam segini bisa istirahat sebentar sebelum lanjut kembali Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Siap Kak.
1: Kok Pak Amri GG dia kan?
0: Iya, bisa GG.
1: Golek-golek kayaknya.
0: Iya, karena Pak Amri kan kurang sehat ya Kak ya.
1: Iya betul, semoga sehat-sehat terus ya Pak Amri ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kak Eli, tadi makan siang lauknya apa hari ini?
1: Oh, lauknya ikan dilado, buah sayur bening. Karena kemarin hujan, ini pun dah panas hari ini kan. Sayur campur, dan buat sayur bening gitu ya.
0: Sayur campur itu pakai jagung nggak?
1: Ada jagung, ada apa?
0: Pepaya.
1: Sate suka, ada panjang. Dicampur-campur.
0: Iya itulah, itu enak kali loh Kak. Kakak kalau masak itu pakai ini blimbing yang ini kan
1: iya,
0: yang segar tuh kan?
1: Pakai asam putih 2 biji, kita pakai apa blimbing uluh tuh pemarang 3 biji yang menurut ini sesuai dengan sayur ya.
0: Oh iya, baiklah Kak Eli. Mau ditemen lagu apa sore ini? Tadi Gadis Malaysia udah naik.
1: Itulah, dari Amri sama Pak Amri, gak apa-apa.
0: Bisa dapat dua lagu yang Kak Eli suka ya. Bisa denger dua-duanya.
1: Poni Sela aja ya.
0: Poni atau Foni?
1: Apa, Poni Sela?
0: Foni Sela.
1: Terpanah Asmara ya.
0: Coba Nurul cari dulu ya. Poni Sela memang. Poni Sela Terpanah Asmara. Ih, tapi kok di sini Foni ya? Terpanah Asmara lah pokoknya ya.
1: Iya, betul. Siapa yang bawa terserah lah.
0: Ini soalnya kok di
1: yang keluarnya di siapa situ? Yang keluarnya siapa namanya?
0: Di ini Foni Sela.
1: Oh, agak itu sedikit lidah kita berkelok-kelok ya.
0: Iya. Sedangkan di apa namanya? Saran gitu ya. Saran dari ininya, dari aplikasinya Poni ditulisnya Poni Sela.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya. Yang penting udah dapat ya Kak ya.
1: Asmara, siapa yang bawa terserah di Nurul ya.
0: Baik, semoga ini memang lagu dangdut.
1: Iya betul. Nanti ini aja, kok nggak bukan dangdut tuh, ganti doyok aja nanti andai ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga sehat walafiat, selamat bertugas sampai selesai ya.
0: Amin, ya Rabbal. Terima kasih.
1: Untuk Dek Nurul hati-hati nanti waktu pulang ya.
0: Terima kasih. Kita
1: dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga di Nurul juga.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Untuk Pak Amri dengan Ibu semoga sehat-sehat juga di Kota Malaka. Untuk Isan yang ada di Padang Tinggi semoga bahagia selalu juga dengan keluarga. Untuk Hayati di Korea semoga sehat juga. Dek Mat, apakah sudah engkol? Apa sudah berangkat?
0: Sudah biasanya.
1: Hati-hati di jalan rumah ya. Jangan sampai ke tempat berjualannya. Dan untuk semua aja deh ya.
0: Baik, terima kasih Kak Eli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air Warehlon ya, yang sedang istirahat di tempat. Bentar lagi lanjut lagi Kak Eli ya. Di belakang Kak Eli. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Benar Nurul Jumita. Orangnya tuh wanita.
0: Iya, betul.
2: Cantik jelita.
0: Gimana?
2: Orangnya tuh cantik jelita.
0: Terima kasih ya.
2: Anugerah sama kita ya.
0: Luar biasa memang. Kalau masalah berkata-kata, andalah jagoannya ya.
2: Oh, gitu ya. Tapi yang lain kata-kata aja.
0: Baik. Bang Isan, gimana kabarnya sore ini?
2: Mungkin bisa di apa di Terawang dari cara ngomongnya.
0: Dari suaranya ya. Bagaimana segarnya? Ada tidurnya enggak Bang Isan?
2: Enggak, kalau tidur bisa diterlewatkan nih rondonya.
0: Jangan sampai lewat ya.
2: Jalan ke barat ke timur kanan maunya bisa terobos itu kan gitu ya.
0: Offset ya.
2: Seperti kata Baisan tuh yang di Korea. Bangun tidur bisa masuk kan?
0: Iya.
2: Yang kata di pagar air lagi duduk-duduk bisa masuk, tapi pas udah berusaha kok nggak bisa ya.
0: Bang Isan nggak bisa kalau tidur ketiduran, betulan?
2: Kan karena ambisi ya, ambisinya
0: ambisi.
2: untuk
0: bisa dangdutan ya.
2: Jadi kelagapan ya, masuk orang gitu kan?
0: Iya betul betul. Kita
2: kemasukan masuk.
0: Kemasukan beda lagi.
2: Oh, beda.
0: Kemasukan nanti Pak ya, kita ini ya, kita rajah dulu.
2: Rajah dulu. Iya namanya ya.
0: Di Rukia. Oh iya betul. Mohon maaf ya.
2: Berapa? Sama ya rajah pas bisa dipahami kok kalau bilang di rajah.
0: Kalau rajah biasanya air minum doang ya. Kalau di Rukia didoain gitu.
2: Kalau bahasa sih dirajah sama juga rukiah sama tuh.
0: Oh sama dia ya?
2: Bisa makna bermana ganda.
0: Oh begitu.
2: Iya
0: iya. Ya. Baiklah ya.
2: Ya baiklah.
0: Terima kasih informasinya.
2: Ya sama-sama.
0: Lagunya lagu apa?
2: Coba emang lagu Kak Yati tadi emang itu. Lagu Kak Yati tujuannya yang mana ya?
0: Nggak tahu deh. Coba tapi semoga kalau yang itu.
2: Bukan yang pertama dari Esi Karina ya? Apa? Siapa?
0: Iya kayaknya tadi, aduh nurung, apa lagi namanya?
2: Bukan yang pertama dari
0: RV Karina, Mustika ya?
2: Cuma
0: Mega Mustika, Mustika. Salah.
2: Digabung-gabung.
0: Udah lah, gak tau lah ya.

0: Evi Mustika, bukan.
1: Mega Karina sama Evi Mustika.
0: Terserah lah ya Bang Isan, pantang kali nurut sama diulang-ulang.
1: Jangankan satu kata, satu huruf aja.
0: Langsung dibenarkan ya.
1: Iya, baik. Itu tanda perhatian ya.
0: Siap.
1: Tapi kalau misalnya tuan biasa kayaknya bukan pertama ada judulnya Dek Nurul. Salah ya, udah lewat.
0: Mungkin ya, kalau Bang Isan sendiri mau lagu apa? Waduh, terputus. Nah kan Bang Isan, semoga bisa kembali bergabung ya untuk request lagunya. Untuk wari-wari yang ingin bergabung, silahkan 0651470555 kembali terbuka. Karena Bang Isan barusan sempat jatuh ya, gak sempat request lagu. Akhirnya belum ada lagu nih untuk kita putarkan bareng lagu ke Eli tadi. Wari-wari yang ingin bergabung silahkan 0651470555. Kita masih bisa terima satu penelpon lagi ya, sebelum akhirnya kita putarkan lagu bareng lagu ke Eli tadi. Lagu ke Eli judulnya Terpanah Asmara dari Fonny Sheila. Iya. Ini gara-gara cariin lagu ke Ayati tadi ya. Soalnya masih penasaran mungkin ya, masih belum puas nih apa judulnya tadi yang di request sama Kak Ayati. Jadi akhirnya tidak sempat minta lagu, malah terjatuh. Untuk wari-wari, Nurul masih buka ya layanan telepon sekitar waduh kok cepat sekali terputus sepertinya. Ini coba kita angkat kembali. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Marino.
0: Jebol tadi. Nggak tahu, kayaknya tempat berdirinya kurang kuat ya, ya jebol.
2: Kayak natola ada berusaha.
0: Oh, kayak natola, padahal Nurul udah berbaik sangka ya, kayaknya jebol. Tolak, ternyata ditolak.
2: Tolaknya kan kayak natiop aja dari jauh.
0: Gitu. Gitu ya, umak ngeri nih. Ini orang-orang yang biasa merajah dan merkiah kayaknya. Ini kalau mau berobat ya bawa alamatnya Libya.
2: Alamatnya di bawah ini ya.
0: Iya, jangan lupa ya yang di bawah ini. Alay, kayak
2: ya, Rusia, kan kalau enggak kesurupan ya pasti pingsan ya.
0: Itulah bahaya pokoknya.
2: Pingsan dari situ kan.
0: Pokoknya ada aja efek sampingnya ya, banyak. Banyak efek sampingnya, tenang
2: karena
0: aja.
2: Kalau berat kali kesurupan, ntar kayaknya kan gak bisa nangani lagi ya. Kayaknya ketok, ya pingsan dia.
0: Kayaknya pun takut ya. Bukan orang pintar, orang cerdas ya.
2: Orang cerdas. Benar. Aduh, kamu yang kemasukan itu lebih parah dari yang mengobati.
0: Jadi daripada ambil resiko, ketok aja dulu kak ya.
2: Ketok aja pause. Itu pingsan. Ujung-ujung pingsan kan, suruh bawa keluarganya ke rumah sakit aja sana.
0: Alah, hai kak Yana. Gimana, sudah sampai rumah?
2: Alhamdulillah, sudah sampai.
0: Oh, alhamdulillah. Sudah lama sampainya?
2: Sekitar 1 jaman gitulah.
0: Oh, udah sempat istirahat lah ya.
2: Udah
0: makan keripik sama tapenya belum?
2: Dicegat sama Indonesia Isan di Padang Tiji. Oh. Karena kan gede keripik sama gede tape itu udah pindah,
0: iya.
2: Gak bisa re lagi.
0: Iya betul, itu lah makanya. Udah di Padang Tiji sekarang kan?
2: Udah heboh Padang Tijinya. Yang biasanya sepi gitu kan.
0: Iya, sekarang udah jadi.
2: Malah Sare yang sepi gitu kan.
0: Iya, betul. Kayak sedih ya kondisi Sare sekarang ya.
2: Mana yang jambunya yang terbangin angin lah ya. Ngeri betul, kayak kota mati udah.
0: Semoga mudah rezeki ya wari-wari kita yang selalu semangat mencari cuan.
2: Pada pindah semuanya gitu. Tengok yang di sini kan ada tutup, misalnya merek apa gitu kan, keripik apa gitu kan.
0: Udah tahu lah ya.
2: Pas tengok di Padang, pas tengok di Padang Tinggi enggak ada dia di situ.
0: Pintar beliau berarti mengambil kesempatan.
2: Langsung lari gitu tengoknya. Oh, ini enggak ada yang lewat lagi, enggak ada jalur tol nih ya.
0: Oh, depan tol kami. Depan tol. Buka gede.
2: Kalau di Sare kan pertengahan tol gitu kan.
0: Iya betul.
2: Pertengahan jalan, ini di depan tol kutunggu kau katanya.
0: Pokoknya jangan lolos. Dihadang ya.
2: Dihadang. Padang Tiji heboh deh kali ini, menggemparkan.
0: Wes luar biasa. Kak Yana hari ini mau lagu apa kita putarkan?
2: Aduh, lagu apa ya?

0: Aduh, dah lupa.
1: Aduh.
0: Yang biasa Kak Yana minta-minta coba Nurul.
1: Boleh saja.
0: Boleh saja, benar.
1: Benar kan?
0: Video banget Kak Yana sama yang lagu itu.
1: Iya, makanya Nurul pun udah tahu nih pasti boleh saja.
0: Kadang banyak kali yang mau dipikir gitu kan. Jadi gak kepikiran kalau yang boleh saja tuh kan. Udah lupa deh. Soalnya kayaknya udah jumpa yang lain gitu.
1: Oh
0: kan.
1: Gitu. Gitulah ya memang ya. Kalau udah ada yang lain ya. Udah gak boleh lagi. Balik lagi deh ya.
0: Ternyata hatiku terpaut padanya gitu.
1: Wees.
0: Kan gak bisa ke lain hati gitu.
1: Siap.
0: Kan
1: setia ber, setia betul ya,
0: setia untuk selamanya.
1: Wees. Tapi boleh
0: tapi itu diragukan sih kalau untuk selamanya.
1: Waduh. Ini Nurul gak ngomong ya. Nurul cuma bilang waduh. Nurul diam aja deh. Terserah deh Kak Yana mau salam-salam aja. Nurul mau yang aman-aman saja. Nurul suka kedamaian ya. Kedamaian adalah apa namanya ya? Jalan ninjaku.
0: Kedamaian adalah sebagian
1: dari iman. Betul. Boleh lah ya.
0: Kalau yang suka damai, cinta damai kan berarti orang yang beriman tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau yang suka
1: tahu aja Kak Yana. Tahu aja Kak Yana, Nurul imannya tebal.
0: Ya, iman Nurul tebal di saat bulan muda.
1: Waduh, gak boleh gitu Kak. 27 Juni nih.
0: Bulan tua belum tentu. Aduh, capek deh jalan, capek ketawa lagi.
1: Aduh. Oke deh. Salam aja deh ya.
0: Buat Nurul. tarik bombing nih.
1: Iya, makanya nih udah harus yoga nih.
0: Enggak payah lagi olahraga aja. Olahraga nih. Buat sehat selalu semuanya, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin.
0: Terus buat yang jebol tadi video, kena rupiah dari jauh kan. Macam-macam kena rupiah jatuh loh.
1: Ngeri.
0: Buat
1: loh, kok ketawa? Diproof kalau bahasa Acehnya diproof ya.
0: Gitu Nurul, jangan bilang-bilang ngeri gitu.
1: Loh, emang iya kok.
0: Kayaknya enggak saya mengerikan itu.
1: Oh iya deh, takut juga
0: Nurul. Coba tatap mataku.
1: Aduh, enggak berani, takut kalau itu jangan. Ampun.
0: Enggak
1: kuat. Mending pulang.
0: Aduh. Ya ampun. Orang dengar Nurul bilang gitu pada takut untuk Kak Yana. Jangan gitu Nurul.
1: Padahal kacamatanya warna hitam. Rempah matanya.
0: Aduh, ntar Kak Yana buka deh kacamatanya. Terus buat ya Desi, buat Kak Ngom. Buat Bang Basri. Buat cucu tuh mana, cek itu mana ada semua tuh, kepada nggak masuk lagi tuh.
1: Betul lah, nih lagi nunggu Kak Yana nih. Nunggu Kak Yana turun.
0: Antri iya. Banget Kak Yana, ada yang merepet lagi tuh.
1: Iyalah, pasti.
0: Punya kampanye genaya terjun deh.
1: Asli. Kali ini Nur belain ya, karena dirukyah nih Nur.
0: Ya cang panah natra juga deh juga. Tapi tunggu aja aku rukiah satu-satu, ntar rontok gigi semua. Oke lah, buat semuanya aja.
1: Baik.
0: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya, Kang Rukiah. Kang Rukiah Libya. Di belakang Kak Yana belum bisa kita terima ya Warehlon ya. Kita putarkan lagu Kak Eli dulu tadi. Kak Eli bukan Kak Eli ya. Sampai lupa Nur. Kak Eli tadi mintanya Fonny Sheila, Terpanah Asmara.

0: Demikian Warhilun, dua nomor lagu permintaan Kak Eli Pagar Air dan Kak Yana dari Libya tadi ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Halo, Dek Khaira.
1: Halo juga, Kak Nurul.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oh, alhamdulillah.
1: Kak Nurul gimana?
0: Sehat. Kak Nurul baik juga. Sedang apa, Dek?
1: Sedang makan jajanan.
0: Jajan banyak jajan ya?
1: Enggak terlalu banyak juga.
0: Sebaskom ada lah ya.
1: Enggak.
0: Jajan apa memang? Kue-kue kayak
1: gorengan.
0: Gitu ya. Oh, gorengan.
1: Iya, Kak Nurul mau.
0: Mau lah.
1: Sini bang, kalau mau.
0: Teganya. Inilah, kirimlah, lempar, enggak bisa.
1: Enggak bisa lempar, pakai agente aja ya.
0: Boleh. Alah, ya Khaira. Gimana sekolahnya tanggal 14 ya baru mulai lagi?
1: Bukan, tanggal berapa ya maksudnya ya? Tanggal 7 kalau nggak salah.
0: Kok cepet?
1: Ya kan asrama.
0: Oh iya, oh asrama?
1: Iya.
0: Oh iya, sekolahnya di sana kan? Indrapuri ya?
1: Iya, betul. Nggak ketemu lagi kita kan, Rol?
0: Kenapa?
1: Ya kan kami nginap di sana.
0: Walah radionya.
1: Nggak bisa bawa HP di sana.
0: Oh, radio aja nggak bisa?
1: Radio nggak tahu.
0: Coba tanya sama gurunya nanti ya.
1: Iya.
0: Kali aja Khaira tetap bisa dengerin radio.
1: Nggak asik lah kalau denger doang nggak bisa masuk.
0: Iya sih, betul. Nggak bisa ngobrol ya. Nanti pengen ngobrol nggak bisa. Mintalah ini HP gurunya sebentar. Nyambuk lah. Mau dangdutan.
1: Nggak dikasih.
0: Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Kapan ini pulang lagi?
1: Puasa.
0: Oh, puasa.
1: Libur.
0: Oh, lama.
1: Iya, satu tahun lagi.
0: Ya Allah. Semangat ya sekolahnya ya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya jauh dari orang tua?
1: Gimana ya?
0: Sedih kan?
1: Agak sedih sih.
0: Agak sedih sih, berarti gak sedih-sedih kali.
1: Iya.
0: Karena fokus belajar ya. Fokus belajar.
1: Iya.
0: Oke, Khaira. Semangat ya belajarnya.
1: Ya.
0: Ada tugas sebelum balik ke ini ke asrama?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Memang libur full libur ya.
1: Iya, libur panjang.
0: Libur panjang. Terkadang kan dikasih tugas selama libur panjang, apa kek kayak gitu buat kerajinan kek enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Oke, siap deh. Lagu-lagu apa nih?
1: Lagu di reject aja deh.
0: Di reject? Waduh, iya. Kasihan.
1: Nanti
0: kenapa di reject?
1: Sama gurunya nanti kalau minta HP ya.
0: Di reject dari sekolah ya?
1: Iya.
0: Oke, ini sudah dapat lagunya.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Nurul. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Habis itu tadi buat Bunda Yana. Bunda Cu juga, Bunda Aisyah, buat Mama Yati. Buat Bang Isan, kenapa ada diputus?
0: Iya, itulah. Kata ini kata Kak Yana tadi, Kak Yana hembus.
1: Oh.
0: Iya, di room ya.
1: Ya udah Kak Nurul buat semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih Khaira.
1: Sama-sama Kak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Khaira dari Korea yang sedang libur panjang. Enak sekali ya. Libur tanpa tugas. Aduh, siap-siap untuk balik lagi ke asrama nanti ya. Semangat Khaira. Di belakang Khaira ada siapa nih? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Waduh, akhirnya berhasil.
2: Dangdutlah kita ya.
0: Iya, terlalu ambisi makanya turun
2: kan, karena kebaikan punakan kan Khaira namanya.
0: Mm-mm.
2: Itu kebaikan beliau tuh kan, artinya baik ya Khaira.
0: Khair ya.
2: Dikasih untuk ciknya, cucu ciksannya gitu.
0: Cik sana. Siap.
2: Kalau Koreana kan jahat tuh.
0: Oh, jahat. Emang jahat tuh harus gitu ya.
2: Tuh kan, itu kalau Khairanya kan baik sama Cik San gitu kan.
0: Siap. Baik ya.
2: Ini kan Mbak Sana berjuang ya, Dek. Kita berjuang dan doa pun tadi kan kita perlu perjuangan dan doa itu untuk bisa meluluskan suatu keinginan gitu.
0: Iya, betul. Karena doa, perjuangan kan? Tanpa doa sombong ya.
2: Itu ya. Kalau doa tanpa berjuang tuh bohong.
0: Bohong.
2: Makanya, iya. Makanya tuh perjuangan dan doa gitu deh ya.
0: Baik, dari Raja Dangdut ya.
2: Iya. Saya ngerti ya, kadang-kadang pinter ya.
0: Udah belajar.
2: Tapi kalau misalnya gurunya Dek Saira tuh Cisan kah? Itu ngerti sama Dek Saira tuh.
0: Yes, makanya enggak jadi guru ya.
2: Jadi guru.
0: Karena ngasih HP.
2: Guru sih guru deh.
0: Huh? Apa?
2: Guru sih guru kan.
0: Dulu sih guru.
2: Guru. Tapi guru mbak gitu.
0: Ada pohonnya ya.
2: Ada guru saya juga ya kan.
0: Ada gunungnya.
2: Ada gerto juga gitu.
0: Gerto.
2: Oke, salam sekali untuk untuk Dek Saira hari ini. Mudah-mudahan belajarnya yang tekun ya Dek ya.
0: Amin.
2: Untuk Bunda Yati juga, Bunda Yati Saira. Untuk Kanina, untuk Cemat, untuk Den Nurul, untuk Bunda Yana lagi ya udahlah ya.
0: Tadi didorong katanya ya.
2: Kalau enggak disebutkan ya nanti nggak minta kan?
0: Dirugiah lagi nanti tambah doanya.
2: Kan dari apa yang dijadi kan dia kan? Soalnya nanti dihembus apa? Dirugiah beneran gitu, jadi masalah juga ini.
0: Iya betul. Macet tol tuh kalau dirugiah apa
2: kayak ini? Kan baiknya kan dapat dua tuh. Sengsara membuat nikmat kan dua kali masuk gitu kan? Karena Bunda Yana.
0: Siap.
2: Okelah, presidensi waktunya deh ya.
0: Terima kasih atas pengertiannya ya.
2: Permisi ya.
0: Iya, siap. Hati-hati di jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini ya di ujung. Mencoba ngobrol tapi sambil nutup telepon. Ya, alhamdulillah kalau senang ya. Semua wari-wari juga pastinya senang. Dimanapun berada yang selalu setia memantau Pro Dangdut. Semoga selalu berbahagia, selalu tersenyum ya. Menikmati hari-hari. Walaupun gak bisa masuk di hari ini. Gak apa-apa ya warilun ya. Mungkin besok bisa kembali bergabung di Pro Dangdut. Karena besok kita jumpa lagi insyaallah. Dan untuk wari-wari yang sudah bergabung ada, tadi yang pertama ada Kak Hayati dari Korea. Terus ada Pak Amri dari Kota Malaka. Ada Kak Eli Pagar Air. Kak Yana dari Libya. Ada Khaira dari Korea juga. Dan juga barusan Bang Isan dari Padang Tici yang sempat jatuh tadi ya. Dan kembali bergabung. Sudah request lagu Perjuangan dan Doa. Penuh perjuangan dan doa ya. Tuan-tuan dimanapun berada, semoga selalu sehat dan panjang umur ya tentunya ya. Berkah umurnya yang penting ya. Kalau panjang kali sayang juga. Jangan terlalu panjang ya. Bukan berarti didoain pendek umur, enggak juga. Tapi berkah aja gitu ya. Walaupun sedikit umurnya, bisa ya berkah begitu. Bisa membawa kita ketenangan di dunia dan di akhirat nanti. Kita tutup dulu Pro Dangdut hari ini ya. Karena kalau kita ngobrol memang panjang terus ini. Apalagi Nurul kalau ngomong itu susah berhenti. Jadi lebih bagus kita putar lagu saja. Ada di Reject ini dari Jenita Janet, dan juga ada Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Selamat sore wari-wari dimanapun berada. Kita tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
1: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.09 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kami menyapa Wareh-wareh dimanapun berada yang selalu setia memantau RRI Pro 4 baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz atau mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Yang sedang dalam perjalanan memantau melalui audio kendaraan Anda, selamat menikmati perjalanan Anda dan semoga Anda sampai ke tujuan dengan baik tanpa terkendala apapun, dengan selamat tentunya ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kurang prima, kurang fit, semoga Allah berikan kesehatan dan juga kebugaran sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk wari-wari yang saat ini sedang berada di pusat perbelanjaan, pertokoan, sedang sedang menyuguhkan sesuatu untuk para pembeli, apapun itu barang dagangan Anda, semoga Allah berikan rezeki yang berkah dan melimpah ruah sehingga bisa Anda bawa pulang untuk menyenangkan keluarga tercinta di rumah tentunya. Dan Warehlon, pukul 16.11 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini edisi hari Sabtu 27 Juni 2026, bertepatan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah salat asar bagi kaum muslimin muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

27 Juni 2026 ya, suasana yang cukup bersahabat Orelen. Hana hujan, hana suum dan nya cukup tanami untuk ta nikmati. Dan menemani suasana Niba Gonya Warilan. Berapa dari Banda Aceh akan menemani kata dengan lagu-lagu Mame sampai Anpoh Limong untuk

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudoh.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mari kita ikuti Lintas 17 Sajian Proput RRI Banda Aceh.
1: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pasca bencana. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mordu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampung Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampung sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
4: Dan kami selalu berkoordinasi dengan juga dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
3: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampung Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Maraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
6: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati. hati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut, jangan sampai masyarakat kita Jawa tertipu dengan media-media sosial yang di atas namakan Bupati Aceh Utara minta dakwah. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
5: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Antariana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Biva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Miva Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya, upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
8: Peringati hari lingkungan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian, ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, coba lihat nih pada saat ini kondisi kita, ya mengundang kawan-kawan lah ya dari pada Kara ya, pada Kara itu. Jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, semua ini kan cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah.
7: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
9: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climates atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
7: Anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
10: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para geci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
11: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
10: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanogayo. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
12: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta perajaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT/RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
13: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini erat kaitannya dengan RDTR. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RDTR ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
12: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
14: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
15: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan menyumbangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu.
14: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timu, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya yang merusak dua unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
18: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
17: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampong Kuta Timu Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, dua rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
19: Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit. Itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
17: Ia menambahkan pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor susulan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG boy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, dek. Jangan ya, dek.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf, saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Betakeun nyoje-nyoje sabi tajaga banjir, tajaga weboh bruh sembarangan. Tapi ore leun nyuhuteun anak tajaga. Mana bae pegah? Hancur bendung. Nyuhuteun anak darawat, anak bae pegah ba. Ihana banjir truh rumah hancur tanah hana wadi. Nyan yang kata terjadi ore leun ba akhir tahun 2025. Jangan kenyan pegatin HP ya, oleh dan sebuah jangan dari tangki band.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar, Mi, dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Warihlun rindu perle terawat karena hana perle dengan hai-hai yang muhai payah ya luar nanggro hana mece. Terawat rindu dengan cara sederhana berkomunikasi antara dua pasangan.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
1: Narkoba?
2: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu.
3: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Perhelan pukul 18.28 minit waktu Indonesia Barat. Sigalom ta jelang azan maghrib untuk urunnya bakpo 18.56 minit. Ta nikmati jangan-jangan religi Perhelan sajian Maherzen dan rakan-rakan.

Nabi Muhammad SAW berkata, tiga sifat manusia yang merusak, kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Imam Al-Ghazali berkata, kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan itu membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Ibnu Mas'ud berkisah, setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan di cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu hakim, sedangkan harta adalah terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan

wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ada dua nikmat ini, berbahagialah hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Fayapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian penghormatan saya seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman. Pada malam yang berbahagia ini, kita lanjutan masalah yang telah lalu, yang telah saya sampaikan, yaitu masalah rukun sembahyang yang ke-13 pada malam ini. Sebelum saya sampaikan masalah tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisa asyaraha taslimatul ula wa aqalluha assalamualaikum lil itba'i wa yukrahu alaikumussalam wa la yajdi'u salamun alaikum bitangkiri wa la salamullahi au salami alaikum bal tabtulus salatu in ta'amada wa alima kama fi syarhil irsyadi li syaikhina wa sunnatu wa sunnah taslimatus saniyah wa in tarakaha imamuhu wa tahrumu in arada ba'dal ula manafi kahadisin wa khurujin waqti jum'atin wa wujudi arin sitratin wa yusannu ayyakrana kulla minat aslimataini birahmatillahi ay ma'aha duna wa barakatuh alal qawli fi ghairil janaizi lakin ihtira nadbuha li subutiha min iddati turqin ma'a iltifati fihima. Jadi pembahasan kita yang telah lalu, rukun salat yang perlu kaum muslimin ingatkan dan supaya jangan lupa, yaitu masalah membaca selawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir. Hukumnya itu adalah wajib, karena apabila kita tidak membaca selawat kepada Rasulullah, tidak sah salat kita. Dan membaca selawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunat. Jadi sekarang rukun salat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Salam yang pertama itu rukun. Kalau salam yang kedua itu bukan rukun, sunat. Kalau misalnya seorang salam, dia

sini adalah assalamualaikum. Jadi mengucap assalamualaikum itu sudah sah salam kita. Ditambah warahmatullah itu hukumnya sunat. Yang perlu kita ingat, assalamualaikum itu jangan kurang daripada kalimat assalamualaikum. Tambahan warahmatullah itu hukumnya sunat. Makanya yang perlu kita ingat di sini, mana rukun, mana yang bukan rukun. Jadi tata mengucap assalamualaikum di sini jangan terbalik. Misalnya begini, kalau kita mengucap assalamualaikum, kadang-kadang ada orang yang mengucap alaikumussalam misalnya. Kalau dia mengucap alaikumussalam, ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Karena Rasulullah mengucap salam assalamualaikum. Makanya kalau maknanya memang sama, assalamualaikum sejahtera atas kamu, alaikumussalam atas kamu sejahtera. Tapi soal mengikut Rasulullah tidak. Rasulullah salam assalamualaikum sampai kepada kita, kita balik-balik. Makanya walaupun maknanya mirip, tapi janganlah kita mengucapkan alaikumussalam. Alaikumussalam itu diucap jawab salam biasa daripada orang yang lain. Itu hukumnya kalau alaikumussalam, hukumnya makruh. Di sini disebut matan kitabnya yukrahu alaikumussalam. Dan tidak memadai salamun alaikum. Maksudnya tidak pakai as. Kita mengucap salamun alaikum. Kalau salamun alaikum, ini tidak memadai salam. Salamun itu dengan isim nakirah. Kalau istilah orang ada belajar ilmu nahu, kalau salamun itu isim nakirah. Jadi yang disuruh ini isim ma'rifah. Assalamu. Assalamu. Jangan salamun alaikum. Kadang-kadang kita tidak mengerti, lalu kita ucap mana suka kita. Jangan itu. Makanya di sini harus pas supaya salat kita sah. Kalau kita enteng-entengkan salam, padahal di lain tempat sudah bagus, tapi sampai kepada salam kita mengucapkan salamun alaikum, itu tidak memadai salam. Dan tidak memadai salam lagi salamullah. Bukan assalamualaikum kita ucap, salamullah, salamullah, warahmatullah. Itu kalimat yang diucap salamullah itu pun tidak memadai kepada salam. Dan lagi tidak memadai salam, salami alaikum, salami alaikum, ini pun tidak sah salam. Salami alaikum yang artinya salami alaikum, salamku atasmu, tidak boleh juga. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan salu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kalau misalnya kita tidak melihat Rasulullah sembahyang karena tidak hidup sedamannya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama, sehingga sampailah kepada kita. Makanya seperti yang dianjurlah kita melaksanakannya, jangan menyimpang. Dan kalau kita sengaja mengucapkan salam, salamun alaikum misalnya, sengaja kita ucapkan, bukan lupa kita, ini

0: kalau sengaja, sebagaimana yang tercantum dalam kitab syarah irsyad, batal salat kita. Walaupun kadang kita ada punya rencana untuk ulang lagi salat ucapan salamnya, tapi kalau kita sengaja kita menyebutkan salamun alaikum ataupun salamullah ataupun salami alaikum, ini batal sembahyang kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, boleh diulang lagi, diulang dengan benar. Makanya ini kita perlu waspada, ucapan salam ini harus betul. Kemudian ucapan salam yang kedua ini hukumnya sunat. Setelah kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi pihak kanan, assalamualaikum warahmatullahi pihak kiri, ini salam yang kedua. Salam yang kedua ini hukumnya sunat. Dan salam yang kedua, ada surah di sini yang diharamkan memberi salam. Misalnya begini, kita sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian keluar kentut, ini haram kita mengucap salam yang kedua, karena kita posisi kita tidak lagi dalam salam. Jadi jangan kita beri salam lagi yang kedua. Kadang kita ataupun salat Jumat waktu salam yang pertama masih di dalam waktu zuhur. Tak kala kita menyebut salam yang kedua sudah masuk waktu asar. Ini haram memberi salam yang kedua. Cukup dengan yang pertama. Ini kalau salat Jumat, karena salat Jumat persyaratannya mesti dalam waktu zuhur. Ini ketentuan salat Jumat mesti dalam waktu zuhur. Waktu kita memberi salam yang pertama betul waktu zuhur. Tapi tak kala mengucap salam yang kedua sudah keluar waktu. Misalnya kita sudah kedengaran adzan asar, terlambat sekali kita lakukan salat Jumat, ini jangan lagi. Makanya memberi salam yang kedua kalau betul dia masih dalam waktu, kalau sudah keluar waktu Jumat, ini jangan. Beda dengan lain Jumat. Misalnya kita salat zuhur, waktu kita beri salam pertama dalam waktu zuhur, waktu memberi salam kedua sudah masuk asar, tapi bukan salat Jumat, ini boleh. Ini boleh, karena salat Jumat disyaratkan mesti dalam waktu zuhur. Kalau salat yang lain, bagi orang kadang-kadang kan ada kita bangun tidur terlambat, waktu kita salat zuhur sudah terlambat kali mau masuk asar. Setelah kita beri salam pertama, lalu waktu memberi salam kedua pas masuk asar, ini boleh, karena salat zuhur ini tidak menafikan kalau waktu masuk waktu asar. Tapi kalau Jumat, jangan lagi diucap salam yang kedua kalau sudah hilang waktunya. Makanya ada surah takdir dalam bab salat Jumat. Misalnya kita salat Jumat dalam waktu zuhur, setelah kita melakukan satu rakaat salat, kemudian sudah masuk waktu asar. Jadi bagaimana kita melakukan salat Jumat lagi? Tidak. Ini otomatis dari salat Jumat kita ubah ke salat zuhur 4 rakaat. Karena apa? Karena sudah keluar waktunya. Tadi salat Jumat dalam waktu zuhur satu rakaat, rakaat yang kedua sudah masuk asar. ini jangan kita rusak salah, kita tambah lagi rakaatnya menjadi 4. Yang telah lalu 1, kita tambah lagi 3. Ini namanya salat Jumat berubah kepada zuhur dengan sebab keluar waktu Jumat. Artinya hilang waktu zuhur, sudah masuk waktu asar. Nah, makanya perlu kita ingat salat Jumat ini hendaknya pas waktunya, supaya jangan lagi berubah-ubah salatnya. Ha, kalau pas waktu, pas. Tapi kalau waktu sudah keluar, salat belum selesai, ini salat Jumat jadi salat zuhur namanya. Otomatis. Seperti nyekur Aceh, ijuk juga. Masa tak kebah, dia sudah jadi arak. Lama-lama jadi tukar sendirinya. Ha, ini bisa juga dalam ibadat kita, dari salat Jumat berubah kepada zuhur dengan catatan waktu Jumat sudah keluar, salat belum selesai. Dan di sini disunatkan menyertai kedua salam dengan kalimat warahmatullah. Ha, jadi setiap kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jadi sunat kita ucap warahmatullah. Jangan sampai kepada wabarakatuh. Ha, jangan nanti salat maghrib misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan. Cukup sampai di kalimat warahmatullah. Tapi kalau salat jenazah, ini dianjurkan tambah wabarakatuh. Kalau misalnya kita ada orang meninggal di kampung, kita lakukan salat jenazah. Waktu memberi salam ini beda sedikit dengan salam sembahyang yang lain. Kalau sembahyang yang lain cukup warahmatullah. Kalau jenazah bisa ditambah, bahkan sunat di sini disebutkan. Sunat kita tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh ini ketetapannya pada salat jenazah. Kalau misalnya kita bilang assalamualaikum saja, sah salam kita. Tapi alangkahnya kalau ada pahala kita tambah. Kalau tidak ada pahala, ini jangan. Menghabiskan energi kita tidak ada manfaat. Lalu waktu salam itu dianjurkan iltifat. Arti iltifat berpaling. Saah misalnya seorang assalamualaikum warahmatullah, sampai kalimat warahmatullah, ini kita sampai melihat bahu kita yang kanan. Begitu juga sampai warahmatullah kiri, nampak bahu. Ini sunat kita berpaling. Paling kanan, paling kiri, hukumnya sunat. Seandainya orang waktu memberi salam tidak berpaling, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya. Karena apa sah? Hukum berpaling sunat, bukan wajib. Ha, makanya yang wajib kita harus kita ketahui, yang sunat harus kita ketahui. Kalau yang sunat ini kita paling. Ha, kadang nanti ada orang sakit di lehernya, tidak bisa berpaling. Itu jangan. Bisa saja duduk dengan tenang dia, assalamualaikum warahmatullah. Karena apa? Karena sakit. Kalau tidak sakit, kita langsung memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mulai kalimat assalamualaikum kita paling sikit-sikit sampai kalimat Rasulullah sudah sampai ke sini. Jangan begini, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, baru kita paling. Jangan begitu. Sambil kita ucap assalamualaikum, kita paling terus sampai warahmatullah, melihat bahu kanan. Begitu juga kita memberi salam sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Nah, nampak bahu kiri. Ini tata cara memberi salam berserta sunat kita memalingkan ke kanan dan ke kiri. Kaum muslimin yang terhormat, ini kalau kita memang orang sudah sering hal ini, tapi kadang-kadang ada lupa. Makanya kita perlu kita mengaji kembali, mempelajari kembali supaya jangan lupa hal-hal tersebut. Dan disunatkan bagi tiap-tiap imam dan makmum dan munfarid meniat ia salam atas orang yang dipalingnya. Misalnya kita makmum, waktu kita memberi salam assalamualaikum paling ke kanan, kita niat salam kita ini untuk orang sebelah kanan. Sunat itu niatnya. Kalau kita memberi salam sebelah kiri, kita niat kepada orang sebelah kiri dan malaikat dan jin. Ini dalam hati kita. Salam ini nanti karena ada orang yang bertanya, kamu memberi salam memaling kanan, maling kiri, untuk siapa salam kamu? Salam kita ini yang pertama, walaupun tidak ada orang, kita tetap wajib mengucap salam. Kalau orang tidak ada, untuk jin yang Islam dan untuk malaikat kita niatkan salam. Tapi kalau ada orang di sebelah kanan, kita niat kepada orang sebelah kanan. Kalau salam yang kedua sebelah kiri, kita niat kepada malaikat dan mukminin, orang laki-laki dan jin. Karena samping kita kan orang laki-laki yang salat, bukan orang perempuan. Kalau kita mau niat kepada orang yang di belakang, boleh juga. Ini disunahkan. Waktu memberi salam, kita niat dengan salam kita kepada orang samping kanan dan kepada orang samping kiri. Dan dengan salah satu keduanya salam, boleh juga kita meniat kepada orang yang di belakang kita. Misalnya, waktu kita ucap assalamualaikum warahmatullah, salam kita, kita niat dalam hati kita untuk orang sebelah kanan dan orang belakang. Waktu kita salam assalamualaikum sebelah kiri, kita niat orang sebelah kiri kita, orang mukmin, jin, malaikat. Boleh. Itu memang dianjurkan. Kalau misalnya pada salam pertama kita lupa meniat kepada orang yang belakang, dengan salam kedua kita ratakan. Salam ini kita untuk orang sebelah kiri dan untuk orang di belakang kita dan di depan kita. Ini yang dianjurkan. Kalau kita tidak ada kesempatan, boleh juga. Kadang nanti repot kita waktu salam, niat ini, niat itu, sulit kita. Kalau sulit, jangan. Maksudnya dianjurkan sunnah hukumnya, bukan wajib. Yang wajib mengucap salam. Dan ada lagi di sini, yusannu niyatu khuruji minas salah bi taslimatil ula khurujal minal khilaf fi wujubiha. Dan dianjurkan lagi, waktu memberi salam, sunat pada salam yang pertama pada ketika permulaan salam. Waktu kita mengucap as, waktu permulaan as itu, kita niat dalam hati, saya keluar daripada solat. Waktu salam yang pertama di permulaan. Kalau di sini disebut inda ibtida'iha. Kalau misalnya ada seorang sebelum salat dia niat, saya keluar daripada salat, itu sudah batal sembahyang. Kenapa? Belum salam sudah diucap keluar salat. Makanya salah satu yang membatalkan salat berubah niat. Bagaimana berubah niat? Di dalam salat belum kalimat assalamualaikum, kita sudah nawaitu kita keluar daripada salat. Kalau kita niat keluar daripada salat sebelum salam, ini batal salat. Kapan juga kalau kita niat keluar daripada salat? Ketika permulaan salam yang pertama. Ha, kalau di sini, kalau di dalam salam yang kedua kita niat, kadang-kadang ada orang juga meniat di dalam salam yang kedua ataupun di dalam pertengahan salam pertama. Ini luput mengucap kalimat salam kedua. Artinya tidak diperintahkan lagi mengucap salam yang kedua. Karena apa? Di dalam salam yang kedua kita meniat keluar daripada salat. Ini luputlah ucapan salam yang kedua. Makanya ini harus kita ingat betul, niat keluar salat ketika permulaan salam yang pertama. Ha, ini kenapa? Kalau di sini ada pendapat yang mewajibkan niat. Ha, yang berkata wajib termasuk di sini Ibnu Surit dan lainnya Ibnu Surit. Tapi kaul yang kuat, sunat kita niatkan keluar daripada salat. Kalau kita mengambil kaul yang kuat, kalau ada kita niat, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita niat keluar daripada salat, tak jadi masalah. Nah ini, kadang-kadang kita waktu mengucap assalamualaikum, tidak teringatlah hati kita untuk keluar daripada salat, tak jadi masalah. Kalau pendapat yang kuat, kalau pendapat yang daif, jadi masalah. Makanya kalau orang yang menjaga khilaf ini, dianjurkan kepada kita hendaknya waktu salam yang pertama, permulaan salam yang pertama, kita niat keluar daripada sembahyang. Ini masalah salam, yaitu rukun salat yang ke-13. Sekarang rukun salat yang ke-14, rukun yang terakhir, tartibu baina arkaniha, tertib antara segala rukunnya salat. Maksud tertib, mana yang diperintah awal-awal kita berbuat, mana yang terakhir-terakhir kita berbuat. Jangan kita diperintah ini duluan, kita kerjakan akhir. Ini sudah menyimpang. Misalnya kita salat setelah membaca Fatihah, membaca ayat, dianjurkan kita rukun. Kita tidak mau rukun, kita turun kepada sujud, lalu kita bangun dari sujud rukun lagi karena tadi tidak. Ini kalau begini cara salat, ini tidak tertib. Mendahulukan sujud dengan rukun, ini tidak bisa. Karena rukun salat tertib. Ada juga di dalam salat yang tidak ada tertib. Misalnya takbiratul ihram dengan niat, waktu kita mengucap Allahu Akbar, diperintahkan kepada kita niat. Niat berserta dengan takbir. Ini serentak niat dengan takbir. Yang lain itu dianjurkan tertib. Kalau masalah rukun fi'li ini, janggal sekali kalau tidak tertib, sehingga tidak sah. Kalau misalnya orang sengaja mencederai tertib, kalau dia katakan misalnya, saya dulu-dulu salam tiap hari awal saya rukun, kemudian baru saya sujud. Pada hari ini saya sujud dulu, kemudian saya rukun, kemudian saya itidal misalnya. Ini unsur kesengajaan dia. Ini batal salat. Karena dia merusakkan tertib. Merusakkan tertib dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dia rusak tertib, maka hukumnya salatnya batal. Karena sujud dengan rukun itu kedua-keduanya adalah rukun fi'li. Kalau rukun fi'li, unsur kesengajaan batal salat. Kalau rukun qauli, unsur kesengajaan tidak batal salat. Tidak dihitung bacaannya. Diulang lagi. Jangan sampai nanti kita berpikir, ini misalnya kita dulu tasyahud akhir. Awal kita baca selawat kepada Nabi, lalu kita membaca tasyahud. Ya, misalnya tasyahud ini rukun qauli, perkataan. Selawat perkataan juga. Tapi waktu kita laksanakan, bukan at-tahiyyatu dulu, kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian kita baca at-tahiyyatu. Ini namanya rukun qauli sama rukun qauli, tasyahud sama selawat. Ini salah. Lalu bagaimana? Apakah salat kita batal? Tidak batal kalau rukun qauli. Cuma tidak dihitung. Kita baca lagi at-tahiyyatu. Kemudian nanti habis itu, habis tasyahud, baru kita baca selawat. Salat kita tidak batal. Tapi kalau kita tidak mengulangi lagi dengan cara benar, ini baru tidak sah salat. Misalnya di dalam tasyahud akhir itu kita membaca selawat dahulu. Setelah itu kita membaca tahiyat akhir. Setelah habis tahiyat akhir lalu kita salam. Ini tidak sah karena cedera tertib. Tapi kalau kita ulangi lagi tadi yang salah, ini betul lagi. Artinya sah salah kita. Ini perbedaan antara rukun qauli dengan rukun fi'li. Kalau rukun fi'li disengaja, batal salat. Kalau rukun qauli disengaja, boleh diulang. Ini perbedaannya. Tidak batal langsung, diulang lagi. Dan dianjurkan tertib ini tentang hal-hal yang sunat dalam salat juga dianjurkan tertib. Misalnya kita setelah takbiratul ihram, dianjurkan kita membaca doa iftitah. Ini membaca doa iftitah sunat hukumnya. Wajah tu wajhiyalil laziyan sunat. Dan dianjurkan membaca a'udzubillah sebelum membaca bismillah sama fatihah. Ini antara doa iftitah dengan a'udzubillah tak kala kita hendak membaca fatihah. Ini sunat juga tertib. Artinya kita baca doa iftitah dulu, Selesai doa iftitah, baru kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ini bismillah sudah kategori wajib. Bismillah sama Fatihah wajib. Tapi a'udzubillahnya sunnah. Doa iftitah sunnah. Jadi antara a'udzubillah dengan doa iftitah, jangan kita dahului a'udzubillah. Nah, misalnya setelah kita takbir Allahu Akbar, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca wajhtu wajhiyal ladzi. Ini tidak tertib antara sunat dengan sunat. Kalau tidak ada tertib antara sunat dengan sunat, tidak ada pahala. Makanya kita setelah takbir baca doa iftitah dulu, kemudian baru baca a'udzubillah, kemudian baru baca bismillah dan fatihah. Ini aturan salat yang sebenarnya. Jangan kita otak atik balik-balik. Karena untuk perhitungan sunat tersebut itu harus tertib juga. Memang dia tidak batal salat kalau kita tinggal yang sunat dalam salat. Misalnya orang tidak mau membaca doa iftitah dalam salat, salat tetap sah, tapi pahalanya kurang. Karena kita tinggal yang sunat. Ini ada satu takdir surah. Walau saha ghairu ma'mumi fi tartib bi tarki ruknen ka'an sajada qabla ruku au raka'a qabla al-fatihah la ghamma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk. Seandainya seseorang bukan makmum, dia boleh jadi imam ataupun boleh jadi orang salat sendiri, dia ada di lupa satu rukun. Seperti di sini dia sujud sebelum rukun. Kita sembahyang seorang diri. Waktu kita laksanakan sembahyang seorang diri, kita lakukan sujud lupa kita. Padahal setelah membaca ayat kita rukun dulu. Tetapi berhubung kita lupa, langsung kita turun kepada sujud. Langsung turun kepada sujud. Ini perbuatan kita sama dengan bukan sengaja kita lupa. Ini tidak sah sujud kita. Jadi bagaimana juga kalau teringat kita sembahyang sendiri. Teringat kita, wah saya ini rukuk belum, sudah saya sujud. Misalnya gini, sudah saya sujud, rukuk belum. Ini dari tempat sujud yang pertama itu, bangun langsung, tegak, lalu kita rukuk. Ini karena apa? Kita belum sampai kepada rukuk rakaat yang kedua. Kan biasa orang kadang salat sendiri, waktu salat dia buka rukuk dulu, tinggal tertib, dia sujud dulu. Waktu dalam sujud itu teringat dia, saya belum rukuk katanya. Lalu dia diperintahkan berdiri kembali, dia datang ke rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud lagi. Sujud yang tadi tidak benar karena tinggal rukuk. Ini bagi orang yang lupa, bukan sengaja. Kalau dia sengaja seperti saya bilang tadi, batal salat. Dia sujud langsung. Sengaja dia bikin salat seperti itu, sujud langsung buka rukuk. Ini kalau unsur sengaja batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. tapi kita berdiri lagi untuk melaksanakan ruku. Tapi kalau teringat kita terlambat, misalnya teringat kita sampai rakaat yang kedua, waktu ruku kita teringat saya rakaat tadi yang pertama tidak saya ruku. Nah, misalnya kita dalam posisi ruku rakaat kedua, ini jangan diulang lagi. Ruku ini jadilah pengganti ruku yang tadi. Nanti kita tambah rakaat satu lagi. Karena apa? Karena kita lupa ruku, tidak sempat memperbaiki, teringat kita lambat. Waktu kita ruku rakaat kedua baru teringat, tinggal ruku rakaat pertama. Ini sama dengan rakaat yang kedua ini untuk tutupi rakaat pertama. Nanti setelah salam, belum salam, kita tambahi satu rakaat lagi karena tidak cukup. Inilah sedikit pengajian kita pada hari yang pada malam yang berbahagia ini. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. InsyaAllah kita nanti pertemuan ke depan, masalah sunat-sunat aba'at dalam salat pada malam yang berbahagia ini sudah selesai pengkajian kita tentang masalah segala rukun salat. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Saudara, kunjung-mengunjung dalam masyarakat Aceh bukanlah hal baru karena masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi silaturahmi. Apalagi bagi masyarakat Aceh yang sebagian memeluk agama Islam, tentunya akan sangat menjaga silaturahmi karena dapat mempererat tali persaudaraan, memperkuat kepekaan sosial dan tali persatuan. Dalam agama Islam juga dianjurkan bagi seorang muslim untuk dapat memenuhi hak seorang muslim lainnya, di antaranya mengunjungi bila sakit. Hal ini tentunya merupakan satu hal positif yang dilakukan yang tentu saja memberikan manfaat bagi pelakunya maupun orang lain. Terlebih ajaran agama juga menganjurkan bagi kita bahwa hakikatnya sesama muslim adalah bersaudara. Sehingga kita sering mendengar bahwa 40 rumah dari kanan dan dari kiri di sebelah rumah kita adalah saudara. Di samping saudara yang memang memiliki ikatan darah. Selain itu juga kita sering mendengar bahwa tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang berarti bahwa kunjung-mengunjung adalah sesuatu hal yang positif, asalkan itu dilakukan dengan niat yang baik dan untuk keperluan yang baik pula. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kunjung-mengunjung agaknya sudah mulai berkurang dilakukan. Dengan berbagai alasan, baik karena kesibukan maupun tipisnya kepekaan terhadap sesama.

Trailer po 25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bermalam minggu warihleun. Malam minggu bubut ya men. Ya men menju. Ya biasa beda kerja tapi hanya tapi wadah tubuh untuk menikmati suasana relax. Ya warihleun menemani suasana niba malamnya lentuan Rais Salju akan menemani dengan dendang lagu-lagu

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Bu, ampun. Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

War Island, suasana Piala Dunia yang tidak akhirat ya. Iyalah, ini kan masih di dunia. Apa nih namanya akhirat lain om untuk Piala Akhirat ya. That's why I'm in. Oke, yang pasti War Island untuk babak gugur level 2 tim yang akan melaju untuk mulai Euro Senin ya, tepatnya Senin PON 2.

Belanda melawan Maroko. Panji berhadapan dengan Achraf Hakimi ya. Oke, next Mbak Po. Pak urus rasa po lelep doh. Apa semua pet alam oi tengah ikut mana ah tengah mangat dengan kai pegawai bodoh nanti mula ah sembang rajut pitan tapi punya ku bola tu bodoh aduh bek lagi nya dan sembang rajut dile baru nonton bola yang berupa Jerman melawan Paraguay dan next ba Aurora bu tangai sande Prancis lawan Swedia nya Mbappe akan berhadapan dengan para penyerang Viking Swedia. Alinya Mbak Poh Pohle Belgia. Tapi golom sawa lawan, golom nah lawan lomnya. Dengan play lawan loh. Dan Mbak Uro Hameh Poh 7 Redon. Uro kami boleh Poh 7 Amerika melawan Bosnia Herzegovina. Nyan buat Amerika. Wak Donald Trump. Wak Trump gop. Dan Mbak Uro Jumat de Poh 2 malam. Poh 2 cut malam. Dini hari Spanyol galom temen lawan cit. Dan Uro Selasa ante Orelen. Nyan urus Selasa tanggal 20 ya. Tanggal urus Selasa tanggal 20 berarti pajannya. Okey. Brazil akan berhadapan dengan Jepang. Di susul Pantai Gading melawan Norwegia dan Meksiko galau menang merumpuk lawan, Swiss galau merumpuk lawan, Cid mentang tak preh-preh lawan. Australia akan melawan Mohamed Salah Mesir. Dan Argentina akan melawan kuda hitam Tanjung Verde. Nyan ban Tanjung Verde yang jumlah penduduk je cuman lagi kota Banda Aceh. Kalau loh Piala Dunia.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Oke, ini hati-hati, jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Topet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
2: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
1: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
2: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
1: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
2: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
1: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
3: Tunggu.
2: Hah?
3: Tunggu saya.
2: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
3: Iya,
2: tunggu, Mi.
4: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
2: Rasa.
4: Sama saya kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
4: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
4: Kau pintar, Di.
5: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Memang? Bermula dari rasa ragu, kemudian berlanjut kepada rasa takut, menuju kehancuran. Seperti itulah kehidupan Marilyn. Kalau kita memulainya dengan hal yang tidak benar, dimulai dengan hal yang negatif. Karena itu melangkahlah dengan mantap.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi dong belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Alhamdulillah. Ya, perlu banyak bersyukur warilan. Perlu tersyukur apa yang dipilih Puan Allah ke katanya. Dalam hidupnya warilan, nah dua. Banyak kan tersyukuri, tersabari. Nyan. Banyak tengah narasiki, tersyukur warilan. Boleh syukur. Kibang cara syukur kan cuma tak kenal Alhamdulillah. Tapi dengan rezeki yang na, kita pergi le kebaikan. Menyur tengah hana rezeki, boleh dah sabar.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggelung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Shepherd Budaya Anut Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak bebuk kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
3: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: salah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
1: Oh iya ya, benar.
0: Belum nanti.
1: Ya, ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudi, kecil sekali suaranya. Oke, coba di mic-nya dideketin, Bung.
2: Ya.
1: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih Bung Rudi. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro 3 akan ditemani oleh Bung Rudi Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa nih? Pak Alvin ya. Pak Alvin. Halo Pak Alvin.
3: Alvin. Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Alvin. Ada Bung Rudi juga nih.
2: Alvin, selamat pagi.
3: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
1: Berapa?
3: Minimal 3-0, karena Kroasia udah menang 1-0.
1: Iya.
3: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
2: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
3: Ya, babak kedua harus menang. Kalau 3 di urutan 2. Ini kan di ini, berketemu tim ini yang juara grup.
1: Oke.
3: Okay.
1: Iya, iya.
3: Mungkin
1: 3-0. Amin. Oke. Okay. Wah, saya lagi ya pendengar ya. Namanya juga manusia ya. Presenter juga punya dukungan nih. Saya dukung Inggris. Jadi enggak objektif. Mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin. Pak Haryono di Surabaya. Halo, Pak Haryono. Jaya, Pak Haryono.
4: Iya, Pak Haryono di Surabaya nih. Ya, kemungkinan ini skor bisalah 2-0 ini untuk Harry Kane lah dua-duanya. Kasih bola dulu.
1: Dioper dulu, soalnya enggak dapat bola mulu.
4: Nanti dapat umpan dari Saka pasti.
1: Dulu. Dari Saka. Oke, baik.
4: 2-0 lah buat
1: Inggris. Oke, baik.
4: Salam olahraga.
1: Jaya. Oh, nampaknya Bung Rudi sudah harus siap-siap. Oke, baik. Ini sebentar ya, pendengar.

Saudara, kunjung mengunjung dalam masyarakat Aceh bukanlah hal baru karena masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi silaturahmi. Apalagi bagi masyarakat Aceh yang sebagian memeluk agama Islam, tentunya akan sangat menjaga silaturahmi karena dapat mempererat tali persaudaraan, memperkuat kepekaan sosial dan tali persatuan. Dalam agama Islam juga dianjurkan bagi seorang Muslim untuk dapat memenuhi hak seorang Muslim lainnya, di antaranya mengunjungi bila sakit. Hal ini tentunya merupakan satu hal positif yang dilakukan yang tentu saja memberikan manfaat bagi pelakunya maupun orang lain. Terlebih ajaran agama juga menganjurkan bagi kita bahwa hakikatnya sesama Muslim adalah bersaudara. Sehingga kita sering mendengar bahwa 40 rumah dari kanan dan dari kiri di sebelah rumah kita adalah saudara. Di samping saudara yang memang memiliki ikatan darah. Selain itu juga kita sering mendengar bahwa tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang berarti bahwa kunjung mengunjung adalah sesuatu hal yang positif, asalkan itu dilakukan dengan niat yang baik dan untuk keperluan yang baik pula. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kunjung mengunjung agaknya sudah mulai berkurang dilakukan dengan berbagai alasan, baik karena kesibukan maupun tipisnya kepekaan terhadap sesama.

sekiranya berada. Dan channel YouTube TV Baitur Rahman live streaming di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan diri bahan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada subuh yang berbahagia ini, kembali kita bertemu setelah beberapa lama mungkin tidak dapat mengisi pengajian subuh. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih berbicara tentang masalah taubat. Dan pagi ini kita memasuki hadis yang ke-11, yaitu An Ibni Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adama wadiyam min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiya walayyam la'a jawfahu illa turaba wa yatubullahu ala man taba muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11 ini diambil daripada Ibnu Abbas dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, law anna libni adama wadiya, seandainya untuk seorang anak Adam, manusia, diberi satu lembah min zahabin, daripada emas, ahabba ayyakuna

bawa dia. Ia menginginkan, mencita-cita ada 2 lembah emas. Walayyam la'a jawfahu illa turab, dan tidak akan penuh perut manusia itu kecuali hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man taba, namun Allah tetap menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat. Nah, hadis ini di awal hadisnya Allah menceritakan bagaimana tabiat manusia anak Adam, di mana anak Adam diandai Allah memberikan dari awal semenjak kita mengenal harta ataupun semenjak kita lahir diberikan 1 lembah emas, artinya diberikan harta yang cukup banyak. Jadi diistilahkan dengan 1 lembah, ya, yang namanya lembah itu luas. Di lembah itu semuanya berisi emas. Seandainya sedemikian banyak diberi harta oleh Allah, sungguh ia bercita-cita punya 2 lembah emas. Artinya bahwa tabiat manusia itu, hawa nafsunya itu tidak pernah cukup. Di awalnya ia menginginkan, ya katakanlah kalau kita sekarang maunya ada pekerjaan yang kira-kira mencukupi untuk kebutuhan hidup, untuk rumah tangga, ya sudah cukup. Mungkin di awalnya seperti itu. Tapi setelah kita mendapati apa yang kita inginkan pertama kali, kita menginginkan mendapat 2 kali lipat. Setelah itu diberikan oleh Allah, kita menginginkan ada tambahan lagi. Dan ini terjadi. Di awalnya mungkin kita buka usaha kios, ya, pokoknya mencukupi untuk kebutuhan hari-hari sudah cukup. Tidak mau sibuk-sibuk untuk mencari nafkah. Tapi setelah berhasil diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, kita tetap punya cita-cita ingin buka 1 kios lagi. Ingin buka 1 kios lagi. Di sana juga berhasil. Mungkin ada orang yang kita suruh bekerja di sana bagi hasil, terserah. Mudharabah kah? Ataupun kita gaji. Setelah berhasil, kita buka lagi. Kita menginginkan ada 1 lagi. Dan ini terjadi. Ada 1 usaha, kita sudah berhasil, kita buka di tempat yang lain. Sehingga di mana-mana kalau kita lihat, semuanya nama toko yang sama. Nah, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di mana-mana. Sampai ke pedesaan. Maunya semua uang itu masuk ke kantong kita. Sebenarnya sudah cukup. Dulu kita cita-cita mungkin 1 toko, 1 usaha yang mencukupi untuk kebutuhan hidup kita, keluarga dan anak, sudah cukup. Mungkin itu cita-cita pertama. Dan kita ingin menyempatkan diri untuk beribadah sisa waktunya. Tapi setelah diberikan oleh Allah, nah sudah, pikiran kita sudah mulai mau buka 1 lagi. Nampaknya di daerah sana perlu kita buka. Sehingga rata simpang na toko tanyo ina. Coba kita lihat. Kalau sekarang itu ada Indomaret, di mana enggak ada Indomaret dan Alfamart. Usaha masyarakat kecil terus dibunuh. Sehingga ada Mekat tanyo halago le. Di mana-mana punya mereka. Jadi itu kalau memang milik orang yang tidak beriman, itu terserah. Tapi kalau kita yang beriman, ini hadis ini mencela tabiat kita. Kita buka usaha ataupun apa saja,
juga kita yang bekerja juga seperti itu. Awalnya kita bisa jadi pegawai, walaupun mungkin sekedar mengantar surat di kantor pun boleh. Setelah setahun bekerja, ingin jadi kepala dinas, ingin, dan seterusnya. Enggak pernah kita puas, berhenti. Nah, seandainya manusia diberikan satu lembah emas, kata Rasul, dia punya cita-cita ingin punya dua lembah emas. Wala yamla'u, dan ketahuilah bahwa perut manusia itu tidak akan penuh kecuali diisi dengan tanah. Artinya kapan ia puas? Setelah ia mati, dikuburkan di dalam di kuburan, perutnya diisi dengan tanah, baru dia puas. Itu dalam surat, kan ada juga di dalam Al-Quran, Al-Hakumutakasur, At-Tazurtumul Maqabir. Kita selalu disibukkan, dilalaikan oleh memperbanyak harta. At-Tazurtumul Maqabir. Kapan kita berhenti? Setelah kita masuk di dalam kuburan, baru berhenti. Ini tabiat manusia. Dan Allah tidak suka. Maka Rasulullah menyebutkan hadis ini dalam maqam bahwa ini termasuk yang hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita terlalu mengejar duniawi padahal sudah mencukupi. Namun walaupun demikian, wa yatubullah ala man taba, Allah tetap menerima taubat bagi orang yang mau bertobat dari sifatnya yang sebelumnya loba terhadap harta dan ia ingin taubat kembali. Allah menerima taubat. Hadis ini dibacakan oleh Rasulullah berkenaan dengan surat Alam Taraqi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Hadis ini dibaca oleh Rasulullah berkenaan dengan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyina. Jadi kalau kita melihat sekilas tidak ada hubungan, tapi di ayat, di ujung ayat itu disebutkan bahwa untuk orang beriman diberi pahala yang amat besar nanti di hari akhirat. Akhirnya di dunia carilah nafkah, kebutuhan yang sesuai dengan ya kebutuhan kita. Kalau dapat lebih silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, jadi ini hadis ini menekankan agar kita mencari duniawi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita perturutkan hawa nafsu, tidak ada waktu kita menyembah Allah. Kita disibukkan. Hari ini kita bekerja sendiri. Setelah tambah usaha, kita sudah mulai sibuk. Kalau sebelumnya kita punya waktu untuk salat berjamaah, untuk ikut pengajian seperti ini, begitu usaha bertambah, waktu kita sudah tersita. Setidaknya pikiran kita sudah terbagi. Apalagi kalau usaha sudah terlalu banyak. Kita tidur di rumah yang mewah tapi tidak nyaman. Pikiran kita terus dihantui oleh persoalan-persoalan tentang usaha. Dan hadis ini telah dibuktikan juga dengan kondisi Sa'labah dulu, yang hidup dalam keadaan miskin tapi masih bisa berjamaah. Setelah ia meminta doa dari Allah agar diberi sedikit kekayaan, tapi ternyata bahwa dia menjauh dari sembahyang jamaah. Oleh karenanya, syukur kalau kita masih diberikan oleh Allah sedikit usaha tapi telah mencukupi, atau kita punya pekerjaan, dari pekerjaan itu cukup untuk kebutuhan hidup kita dan keluarga, kita syukuri. Kenapa? Kebutuhan hidup sudah ada dan kita masih punya waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa mengganggu dengan hal yang lain. Karena kalau sudah banyak bisnis, usaha, ini tidak mungkin lagi khusyuk untuk beribadah. Walaupun bagaimana tidak mungkin,
apalagi waktu kadang-kadang sudah tersita. Sembahyang jamaah 5 waktu tidak mungkin. Dan ingat bahwa kata Rasul, kita tidak akan puas. Sebanyak mungkin diberikan tidak akan puas. Maka disinilah ditekankannya sifat qanaah. Kita padai apa yang sudah diberi oleh Allah dan itu sudah mencukupi. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, hadis yang terakhir tentang masalah taubat. Karena kita masalah taubat tadi, jadi kalau selama ini kita ternyata sudah jauh dan sudah masuk seperti apa yang disebut oleh Rasulullah, terlalu mengejar usaha yang sudah ada, sudah maju, dan hasil usaha sudah cukup, bahkan sudah melebihi, namun kita sudah mulai membuka usaha yang lain, terus punya cita-cita, di mana-mana punya usaha kita, Rasulullah tidak menyukainya. Seperti ini, mari kita bertobat kepada Allah, hentikan saja, sisihkan sedikit waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada satu hal, seperti Sayyidina Utsman itu kan saudagar kaya. Beliau luar biasa kekayaannya, tapi kekayaannya itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Beliau khatam Al-Qur'an di dalam sembahyang. Sambil berjalan beliau baca Al-Quran, sambil duduk baca Al-Quran, tidak mengganggu ekonominya itu, tidak mengganggu ibadahnya dan kedekatannya dengan Rasulullah. Bahkan usahanya itu untuk membantu orang banyak, itu bagus. Kita buka lagi usaha, kita buka lagi untuk menampung para orang-orang yang tidak punya pekerjaan, biar mereka punya kerja, bukan kita mengejar duniawi. Suatu hari Abu Bakar pulang dari negeri Syam membawa barang, karena dagang orang Arab dulu pergi ke negeri Syam bawa barang, pulang dari sana bawa pulang dari negeri Syam untuk kebutuhan orang Arab. Kebetulan pada saat Abu Bakar, pada saat Sayyidina Utsman pulang dari negeri Syam membawa barang dagangan yang cukup banyak untuk kebutuhan orang Madinah, kebetulan di Madinah lagi ekonominya macet, kebutuhan bahan pokoknya lagi sempit, sehingga banyak agen-agen itu mereka menjemput barang dagangan di pertengahan jalan. Ada getanyo hino di stop barang di sare, siapa yang bawa pulang diambil oleh agen-agen dengan harga yang murah, tapi nanti dijualnya di lambaru umpamanya dengan harga yang luar biasa. Jadi karena dicegat di tengah jalan, diminta barang Sayyidina Utsman itu diminta untuk dibeli. Harga sekian, enggak dikasih. Digandakan harganya, 2 kali lipat. Melihat suasana seperti ini, Sayyidina Utsman langsung bisa membaca. Berarti ini di Madinah lagi kesulitan bahan kebutuhan pokok. Ditawar berkali lipat, tidak diberikan. Akhirnya Sayyidina Utsman langsung pulang ke Madinah, barang itu tidak dijual tapi dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah. Kalau seperti ini kita mencari kekayaan, ya silakan saja, tidak mengganggu ibadah kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah, bahkan kita ingin membantu, ingin menampung saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan, dan kita tidak mengganggu dalam hal beribadah. Itu tidak dicela dalam agama. Kita disuruh kaya, tapi kaya yang tidak mengganggu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kira-kira kekayaan yang sudah ada ini sudah mengganggu, jangan ditambah lagi. Takut nanti seperti Sahlabah. Ya, yang terakhir hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaktulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullahu ala alqatil fayuslimu fayustashhadu muttafaqun alaih. Hadis yang ke-12 ini diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
yathaqullah. Ini kalau makna lughawinya, yathaqu ini tertawa. Allah tertawa. Tapi tertawa ini sifat manusia. Sementara kita yakini Allah itu sifatnya mukhalafatuhu bil hawadith. Tidak sama Allah dengan makhluk. Jadi ini kinayah daripada Allah ridha. Allah senang. Kalau kita tertawa kan karena senang melihat situasi. Allah senang. Illa rajulain, melihat kepada dua orang lelaki. Yaktulu ahaduhumal akhar, yang satu membunuh yang lain. Yadkhulani, tetapi kedua-duanya masuk surga. Dua lelaki saling menyerang, yang satu membunuh yang lain, tapi akhirnya kedua masuk surga. Ceritanya yuqatilu hadha fi sabilillah, yang satu ini muslim, dia berperang fi sabilillah, ia sedang berjuang menegakkan agama. Fayuqtalu, ia terbunuh dengan si kafir tadi. Karena dia terbunuh dalam peperangan, masuk surga. Summa yatubullahu alal qatil, kemudian si kafir yang membunuh si muslim ini, tiba-tiba ia taubat. Ia taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Fayuslimu, dan ia masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia berjihad. Ia juga berjihad fi sabilillah, kemudian ia mati syahid. Maka ia pun masuk dalam surga. Nah, jadi ada dua orang, yang satu muslim, satu kafir. Yang kafir membunuh si muslim, syahid masuk surga. Si kafir ini kemudian sadar masuk Islam. Dan ia berjuang, diterima taubatnya oleh Allah, juga masuk dalam surga. Artinya sebesar apapun dosa ini, dia kafir, mempersekutukan Allah. Dalam masa kafir, ia membunuh orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah. Kesalahan yang luar biasa ia lakukan. Tapi begitu dia mengucap dua kalimat syahadah, kuncinya satu saja. Ia mengucap dua kalimat syahadah, taubatnya diterima oleh Allah. Ditambah lagi, ia bukan sekedar masuk Islam, tapi ia berjuang untuk agama, syahid lagi, kedua-duanya masuk surga. Jadi di sini, tidak sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak seberapa dibandingkan dengan kemaafan Allah. Dalam Dalailul Khairat, Dalail Khairat, dalam Qasidah Burdah itu ada satu bait yang disusun oleh Al-Busairi. Ya nafsula taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallumami. Wahai nafsu, wahai manusia, la taqnati min zallatin azumat, jangan kamu merasa putus asa karena kamu pernah tergelincir. Yang tergelincirnya itu azumat yang luar biasa. Kita pernah jatuh dalam dosa yang amat besar menurut perhitungan kita. Kenapa? Innal kaba'ira fil ghufrani kallumami. Karena dosa besar yang dilakukan oleh anak Adam, fil ghufran, kalau dibanding dengan keampunan Allah, seperti duri yang tersusuk di daging. Serapa besar duri dibanding dengan daging. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam, masih kecil dibandingkan keampunan Allah. Maka sering kita berdoa, Allahumma innaka tuhibbul afa fa'fana. Allah cinta, Allah amat ingin kita minta maaf. Itu saja, Allah ingin ada ungkapan dari kita, permohonan maaf saja, langsung Allah memaafkannya. Beda dengan kita.
Walaupun orang sudah datang ke rumah dengan bermacam cara minta maaf, mungkin karena tidak enak kita maafkan, tapi di hati masih berbekas. Tapi Allah tidak demikian. Kalau sudah dimaafkannya, Allah tidak mengingatkan lagi dan ia masukkan dalam surga. Oleh karenanya di akhir hadis ini Rasulullah menganjurkan kita bahwa kita terus berkekalan dalam tobat, jangan melihat seberapa besar, seberapa banyak. Allah tidak melihat bentuk, Allah tidak melihat bilangan kesalahan yang kita lakukan sebanyak apapun. Kan dulu orang musyrik, coba bayangkan saja, orang-orang kafir itu memusuhi, bahkan mereka memerangi Rasulullah, tapi hanya dengan satu kalimah saja Allah memaafkannya. Maka ada di dalam ayat itu dalam Quran, maka sunnah di saat ulama menganjurkan ketika kita menziarahi kubur Rasulullah, kita membaca walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Walau annahum idzalamu, dikala mereka dulu menzalimi dirinya sendiri, munafik orang kafir, ja'uka mereka datang kepadamu ya Rasul, fastaghfarullah lalu mereka minta ampun kepada Allah dan engkau pun minta ampun kepada mereka, lawajadullaha tawwabar rahim, Allah memaafkan mereka. Artinya mereka kafir datang kepada Rasul minta maaf kepada Allah dan Rasul minta ampun, Allah menerima taubatnya. Modalnya hanya kalimat tauhid saja. Padahal dosa syirik Allah tidak memaafkannya. Tapi kalau sudah diucap dua kalimat syahadah, dosa yang amat besar itu dimaafkan, diampunkan, dan kalau ia meninggal setelahnya langsung masuk surga kayak bayi yang baru lahir dari ibunya. Itu pada dosa syirik yang tidak ada dua besarnya dibanding dengan dosa-dosa besar yang lainnya, sisanya yang dari tujuh itu. Oleh karenanya mari sama-sama, sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan kita dengan Allah, disengaja atau tidak, jangan bosan kita beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah. Tobat Allah itu amat besar, keampunan Allah itu amat besar. Allah sangat menginginkan kita minta maaf dan bertobat, dan Allah pasti menerima tobat kita. Mudah-mudahan sebelum nafas terakhir kita menghembus, tidak ada lagi dosa yang tersisa, kita kembali kepada Allah dengan bersih, suci, dan kita selamat iman, aman dari azab kubur, aman nanti di dalam padang mahsyar, dan mudah-mudahan kita semua dipertempatkan oleh Allah dalam surga Jannatul Naim. Inilah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, dan ini akhir hadis menyangkut masalah taubat. Insyaallah minggu akan datang kita masuk tentang masalah kesabaran. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'am. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Baitur Rahman, kita baru saja mendengarkan siaran langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Anda masih bersama Radio Baitur Rahman FM 98,5 MHz yang dipancarkan dari Jalan Profesor Amajid Ibrahim 1 Banda Aceh. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan

Orang yang bakhil itu akan terlepas daripada salah satu sifat yang membinasakan. Yang pertama, ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya. Atau hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. Atau hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula. Atau ada kalanya harta itu akan dicuri dan dipergunakan secara berfoya-foya pada jalan yang tidak berguna.

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sepenggal seruan itu tentunya mengingatkan kita betapa pentingnya untuk memberi. Sedekah bukan hanya soal memberikan sebagian harta yang kita miliki, namun manfaat sedekah lebih luas akan dirasakan manfaatnya oleh orang yang melakukannya. Ada banyak manfaat dari bersedekah, di antaranya 1. Amal menuju bahagia di akhirat. 2. Sebagai penghapus dosa. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 7. Rasulullah juga bersabda, bersedekahlah kalian meskipun hanya sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, disediakan surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Allah juga berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Yang keempat, manfaat bersedekah, penolak bala. Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, sebab yang namanya bala tidak akan pernah mendahului sedekah. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, mulai pagi harimu dengan sedekah. Barang siapa yang memulai pagi harinya dengan sedekah, ia tidak akan terkena sasaran bala. Yang kelima, menghindarkan kematian yang buruk. Keenam, bertambahnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Yang ketujuh, bertambah rasa keimanan. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hamba sehingga ia melakukan empat hal: berakhlak baik, bersikap dermawan, menahan karunia dari ucapan, dan mengeluarkan karunia dari hartanya. Yang kedelapan, penjagaan Allah sepanjang hari. 9, mengubah takdir. Dan yang ke-10, mensucikan jiwa. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anak menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi doang belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ini Kroasia yang sudah melaju ke babak berikutnya berhasil mengandaskan perlawanan Ghana dengan skor 2-1. Sementara itu Arilon, Inggris berhasil menuntaskan perlawanan Panama dengan skor 0-2 ya. Selamat untuk Kroasia dan juga The Lion King yang telah melaju ke babak berikutnya.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.